0: Kembali lagi. Biasa kalau jam 7 itu waktunya untuk request lagu, tapi request lagunya itu biasanya kita kaitkan dengan hari di mana kita siaran. Ya, hari ini hari Kamis, Ibun.
1: Ya.
0: Tanggal 6 Agustus.
1: Pakai ini dong biar cakep, biar orang-orang tuh tahu.
0: Apa?
1: Tahukah kamu? Tanggal 6 Agustus diperingati
0: sebagai
1: itu.
0: Oke, hari Kamis 5 Agustus.
1: Nah, 6 Agustus.
0: Hari Kamis tanggal 6 Agustus. Tahukah kamu bahwa 6 Agustus itu memperingati hari Sailor Moon.
1: Today Sailor
0: ada namanya,
1: Moon Day.
0: Yes, ada Sailor Moon Day. Sahabat Suara tahu enggak? Baru tahu kan?
1: Itu dia. Itu dia di tahun 95-an ya, kalau enggak salah ya, si Sailor
0: Moon
1: itu ya.
0: Betul, happening banget, viral banget, kayaknya semua orang nonton tuh, apalagi yang masih sekolah.
1: Iya.
0: Nah, cocoknya apa nih request lagunya nih?
1: Dari sekolah tadi yang dikatakan oleh Rizky Kinos
0: ya.
1: Dan bertepatan hari ini 6 Agustus adalah Sailor Moon Day, maka kita akan mengundang sahabat suara semuanya yang sedang berjibaku dengan perjalanan hari ini.

0: mengenai requestan kita today. Jadi nanti sahabat suara bisa request lagu-lagu yang sekiranya di zaman-zaman waktu sahabat suara masih
1: panjang banget.
0: Sabar, sabar Rizky. Lah namanya juga orang lagi ngejelasin.
1: Durasi.
0: Ya udah aku pendekin. Lagu apa yang masih lo ingat waktu zaman sekolah?
2: Nah, itu dia.
0: Gitu.
2: Kependekan.
3: Lagu zaman sekolah lo yang masih ingat sampai sekarang, maksudnya
0: itu
3: gitu.
0: Dia. Okay. Karena kan kalau mungkin yang lahirannya itu bukan lahiran, maksudnya kamu lahir di tahun-tahun 94 atau 90-an, itu kan masih relate dong sama Sailor Moon kan. Jadi zaman waktu kamu sekolah, lagu apa gitu?
3: Iya betul.
0: Yang kayak sampai sekarang tuh kalau diingat-ingat kembali kamu masih
3: apa
0: ingat,
3: gitu masih sampai liriknya masih tahu ya. Jadi sahabat suara silakan ya, kamu boleh request lagu zaman sekolah yang kamu masih ingat sampai sekarang. Kamu langsung WhatsApp 0816 114 1014. Contohnya Ibun, yang langsung kita puterin lagu apa Ibun?
0: Boleh minta lagu?
3: Boleh dong.
0: Oke. Melayang bagaikan
3: terbang ke awan. Ini dia ungu.
0: Melayang.

0: tubruk gajah berani punya tagline benar-benar kopi.
1: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
1: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barangkali kira-kira sampai jam 10 di suara sendiri. Mungkin tadi ada yang kurang jelas sama kata-katanya Ibun ya.
1: Apa?
0: Yang belibet dan juga jelimet.
1: Apaan aku
0: bilang? Lagu-lagu. Karena hari ini adalah tanggal 6 memperingati Hari Sailor Moon Day. Ya, jadi kan kita semacam flashback ya zaman-zaman dulu sekolah.
1: Hari Moon Day, Hari Sailor Moon aja. Kalau Hari Sailor Moon Day, jadi Hari Sailor Moon. Hari
0: Sailor Moon Day itu ya. Pokoknya jadinya kamu boleh request sampai jam 8 nanti lagu-lagu waktu kamu sekolah yang kamu sampai sekarang masih ingat gitu lagunya ya.
1: Lah itu dari tadi juga sebelumnya kan I kata begitu, Rizky.
0: Jelimet tadi kamu pas aku dengerin kayak lagi.
1: Yuk kagak paham sih.
0: Aku paham. Kalau kamu itu emang orangnya ngeribetin.
1: Lah kalau ada yang ruwet kenapa simple gitu.
0: Nah itu bener.
1: Ada hadirin nih, hadirin Gera ke bumi.
0: Ya, kayaknya dia pede banget di, ya, kayaknya kok bangga banget disamain sama Gibran ya. Hadirin ya. Aku mah malu.
1: Kenapa malu? Kan wakil.
0: Ya gak tahu, image-nya gak bagus aja kalau di mata gua ya.
1: Image siapa?
0: Gibran.
1: Oh gitu.
0: Gibran teman gua kan.
1: Iya ketimbang teman kamu.
0: Waktu
1: iya.
0: Waktu teman SMP itu kan. Waktu
1: aku
0: masih sekolah.
1: Aku sekali. Aku gak ikutan.
0: Kurang-kurangin deh hadirin. Cari yang lain dah. Beneran idolanya.
1: Kata gua mendingan hadirin lontong.
0: Cak lontong.
1: Iya kan waktu itu
0: awalnya mirip-mirip bener. Nah itu gak apa-apa dah. Gua mendingan itu dah.
1: Lagunya nih waktu zaman duduk di MTS atau SMP.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia cuma duduk mas.
0: Duduk tapi doang, gak belajar.
1: Iya gak belajar.
0: Duduk aja, ini duduknya di kantin.
1: Itu.
0: Iya makanya gak sekolah.
1: Kalau gak di guru, di meja guru.
0: Atau gak di ruang BP.
1: Aduh
0: musik, kasus dong.
1: Musiknya lagunya Dewa Sayap-Sayap Patah. Gimana dah? Sayap-sayap patah lu.
0: Sayap-sayap pataku. Bukan. Na-na-na-na-na.
1: Bukan yang ada tepok-tepoknya. Bukan ya. Malam-malamku bagai malam.
0: Emang itu sayap-sayap patah? Bukan.
1: Lagi. Yang mana ya?
0: Salah, oh, salah juga.
1: Berantakan udah. Tuh.
0: Iya itu benar. Yang mana sih pada bimbang sendiri.
1: Katanya hadirin. Aku nyanyi lagu itu. Aku kena semprot sama guru. Kata kenapa? Gurunya masih kecil, gak boleh nyanyi lagu cinta-cintaan gitu.
0: Oh
1: katanya.
0: iya. Gue tuh kalau Dewa pas lagi happening-happeningnya SMP gue.
1: Aku juga, aku udah kuliah waktu itu kalau gak salah.
0: Wah tua banget ya.
1: Muda dong, kan udah kuliah.
0: Oh iya benar.
1: Lanjut. Tua ya? Muda ya? Tua ya itu justru ya.
0: Udah tua justru.
1: Salah. Lagi.
0: Selamat pagi ada Miss Tanpa Spasi.
1: Mila.
0: Jam segini udah sampai kantor.
1: Tumben sekali.
0: Berangkat dari sekali. Rumah jam enak. Kan lagi ngomong.
1: Oh iya sabar. Yaudah aku tidur lagi dulu ya.
0: Jangan dong. Jam segini udah sampai kantor. Berangkat dari rumah jam 6.
1: Pagi amat Mila. Ngapain?
0: Kayak kita gitu dong.
1: Lah kita juga sama Rizky. Begitu juga. Sama mau lagu dong. Pernikahan Dini dong. Agnes Monica.
0: Gimana dong?
1: Cinta.
0: Bukan. Itu tak ada logika.
1: Pernikahan Dini bukan cintanya yang terlarang. Asik tahu lagi gini.
0: Yang gaya rambutnya waktu itu warna-warni. Emang
1: iya lagi selama sarapan. Yang panjang pendek itu dulu gue ngikutin tuh rambutnya Agnes Mo gitu.
0: Oh gue belum lahir.
1: Belum lahir.
0: Masih muda baru nih.
1: Gimana
0: bisa gitu gua. Iya belum lahir gue.
1: Bisa tiba-tiba Dewa lu udah SMP waktu Agnes Monica belum lahir. Kerjanya keluar masuk apa gimana lah u? Ini lagi dari siapa ini?
0: Siapa ya?
2: Ini dari
1: Gita.
0: Gita selamat pagi Gita. Lagu yang ku ingat zaman sekolah adalah Ceylon 7 Kita.
1: Kita, iya itu.
0: Ibu udah
1: dia.
0: Kuliah tuh Kita.
1: Kamu ingat nggak mantan gue. Aku? Enak aja. Mantan aku mirip siapa?
0: Ah sedap.
2: Oh iya benar.
0: dulu Ceylon 7 yang duluan booming tuh dan apa Kita ya?
1: Kita
0: apa Sevia? Ya?
1: Enggak, Sevia berikutnya kayak Kita apa Dan ya?
0: Kita
1: lupa
0: dulu ya
1: lagi.
0: Jadi ingat sahabat saat SMP, SMA dulu deh. Apa kabar ya mereka? Coba kamu di Facebook, siapa tahu masih ada, masih aktif ya. Semoga sehat terus, amin. Makin bertambah usia, berasa gak sih waktu kita catch up bareng sahabat kita itu berkurang? Bener, setuju gue.
1: Iya.
0: Karena kita kerja dan juga ngurus suami anak. Semoga bisa segera ngumpul-ngumpul lagi.
1: Amin.
0: Buat Papa Nos, Ibu Gina, semangat siarannya. Stay healthy, have a nice day. Langsung kita kasih ini dia sih.

0: suara.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: Atas suara warga Indonesia, sahabat suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Silakan request lagu yang mengingatkan lagu kamu waktu SMP atau SMA, waktu zaman sekolah lah, dan kamu masih ingat sampai sekarang ya. Contohnya lagu ini tadi di request sama, ini lagu yang Agnes Monica dengan Pernikahan Dini. Dulu sinetronnya booming banget sih. Miss Tanpa Spasi ya, kalau nggak salah ya.
1: Apa iya ya?
0: Kalau nggak salah, kalau nggak salah tadi.
1: Iya benar ya. Pinter kan gini biar kata di tengah-tengah jeda-jeda
0: tidur.
1: Iya itu
0: dia. Masih bisa ingat loh dia.
1: Udah nyala ini TikTok.
0: Udah dong.
1: Nanti kata gue.
0: Kenapa? Biar kelihatan muka kamu bantal gulingnya tuh seperti apa, menggemaskannya seperti apa.
1: Itu radio organik, organda kali. Aduh lucu banget. Bang Kompel ya.
0: Bang Kompel. Kita bacain ini yang udah masuk WhatsApp. Rina Ang.
1: Halo, mau request lagu Sempurna dari Andra and the Tulang Punggung ya.
0: Andra and the Backbone.
1: Kalau dulu dinyanyiin ini sama mantan aku, sekarang aku mempersembahkan untuk papa aku yang aku paksa dengerin suara pagi ini.
0: Bagus.
1: Nah, karena hari ini adalah hari pernikahan papa dan almarhumah mama, tetap sehat ya, gitu.
0: Amin.
1: Pak kabutku tetap semangat.
0: Iya.
1: Aman nih.
0: Rina.
1: Apa tuh?
0: Kalau kamu emang sayang banget sama papa kamu, ya siapa tahu papa mau nikah lagi.
1: Lah? Mau sama siapa?
0: Kenapa? Gak tau, siapa tau ada jodohnya tuh.
2: Iya
0: gak sih Rin?
1: Iya juga.
2: Uci kosong Uci.
1: Iya bisa sama Uci. Kalau temenan ya, kalau temen mah nyariin, bantuin.
0: Iya juga. Itu udah lama tuh Uci tuh.
1: Lah sikat itu dia.
0: Papanya Rina.
1: Boleh. Aman.
0: Jadi besan dong.
1: Ada Yazid.
0: Selamat pagi Yazid. Ini.
1: Bukan Yazid apa Tony?
0: Tony.
2: Tony.
0: Di Banyuwangi. Gimana kabarnya Banyuwangi Selat Bali? Ombaknya masih kenceng gak? Masih tinggi gak tuh sekarang?
1: Ya lagi kita lewat tahu sih selat itu tuh waktu itu. Waktu mau apaan tuh? Mau snorkeling.
0: Request lagunya Kafein yang Hidupku Kan Damaikan Hatimu.
1: Hidupku kan damaikan hatimu.
0: Lagu ini bikin inget zaman SMP. Iya lagi.
1: Gak boleh gitu dong. Mana? Yogi. Gitu, coba.
0: Kamu jago ya kalau lidahnya keluar-keluar gitu. Jago mainin lidah gitu kan dulu.
1: Apa? Udah lah kalau gitu kita langsung aja lah ke teaser aja yuk. Ke teaser, ada teaser.
0: Gimana tadi?
1: Apa? Yogi.
0: Kok aku ngeliatnya Lino yang udah geli
1: gitu. Oke, abis ini kita nanti ada tanya Gina ya. Sahabat-sahabat suaraku yang tercinta ya. Kok ya aku mau ngejerumusin malah dijerumusin balik ya kan?
0: Yang punya pertanyaan absurd dan tak terjawabkan oleh logika, langsung aja kamu ikutan tanya Gina dengan cara
1: WhatsApp aja ke Miss Gina Know It All. Asik. 04 dengan hashtag
0: tanya Gina. Langsung kita puterin. Ini dia buat Tony di Banyuwangi dan juga teman-teman yang suka banget lagu ini zaman dulu, ngingetin sekolah ya, Kafein. Dengan judul Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Gas mang.

0: Mrs. Know-it-all asik.
1: Iya, jadi sahabat suara, buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan yang kok sampai sekarang tak terjawabkan, bahkan di buku itu gak ada, ilmu teorinya itu gak ada.
0: Susah.
1: Biar Gina Miss Know It All yang membereskannya.
0: Betul, karena okay? Gina itu perpaduan dari diktat-diktat kuliah, jurnal-jurnal ilmiah, dan juga dari pengalaman hidup menjawabnya gitu.
1: Betul.
0: Ada pertanyaan dari siapa ini kalau boleh tahu?
1: Dari sekian Bapak banyak Diki? Nih ya Ibu nih ya, kayaknya ini ada pertanyaan pelik yang pas aku baca, iya juga ya, kenapa ya gitu dulu. Maksudnya apa ya gitu ya?
0: Iya,
1: pertanyaan dari Bapak Hadirin.
0: Oke. Okay.
1: Hadirin lagi.
0: Hadirin.
1: Hadirin please ya, idolanya diganti ya.
0: Siapa maksudnya?
1: Ya mendingan Calontong dah gue mah.
0: Oh, gak ikut lagi
1: ya. Daripada yang itu ya. Oke, okay, jadi gini Hadirin nanya. Ada istilah yang namanya, intinya gini, ada istilah yang namanya saudara persusuan. Benar ya guys? Ada ya saudara persusuan.
0: Betul.
1: Gue suka nih kalau ngebahas tentang susu-susu gini nih ya. Ada istilah yang kenapa disebut saudara itu? Persusuan.
0: Iya.
1: Nah kata Hadirin gini, saudara persusuan tuh apa sih maksudnya dulu?
0: Kayak
1: gimana sih konsepnya?
0: Kayak nggak gitu tulisannya Hadirin.
1: Iya intinya. Soalnya panjang tadi pertanyaannya dari Hadirin.
0: Iya.
1: Gua ringkesin gitu.
0: Iya. Kalau dibacain yang sesungguhnya kan takutnya besok kita gak siaran lagi ya.
1: Iya. Sama takut kemana-mana pikirannya.
0: Takut kemana-mana. Jadi saudara sepersusuan.
1: Iya.
0: Pada hakikat dari katanya aja sendiri, itu berarti mereka itu, jadi ada beberapa orang gitu, atau ada beberapa makhluk hidup, entah itu anak atau
1: hewan juga bisa berarti ya.
0: Ya itu mereka berasal dari satu sumber yang sama.
1: Sumber susu.
0: Ya itu dia. Masa sumber rezeki jadi bes dong kalau kayak begitu.
1: Oh iya
0: ya
1: juga kan?
0: Jadi dia berasal dari satu sumber susu yang sama. Jadi sepersusuan itu mereka tuh saling berbagi gitu susunya.
1: Oh makanya misalnya nih ada sapi, dia melahirkan anak dari satu atau dua, mereka menyusu ke ibu yang sama. Berarti mereka saudara persusuan.
0: Mereka saudara sepersusuan gitu. Betul sekali.
1: Kalau misalnya adik kakak, kan ibunya sama, asinya sama. Oh iya juga ya.
0: Iya betul. Bisa tapi bisa jadi aja adik kakak, ibunya sama, bapaknya beda mungkin. Tapi
1: tetap saudara persusuan itu.
0: Saudara sepersusuan.
1: Karena emang dari asi yang sama.
0: Betul gitu.
1: Oh gitu.
0: Benar-benar sekali. Jadi misalnya minum susu gitu ya, dari kaleng yang sama.
1: Misalnya sumber susu yang sama tapi susunya susu kaleng. Kalengnya sama, gimana tuh?
0: Itu saudara sepersusuan. Berarti anak asuh kaleng itu tadi gitu. Kan berasal dari sumbernya dari kaleng itu tadi.
1: Oh iya, biasanya kan yang misalnya sharing susu bareng-bareng kan yang saudara.
0: Iyalah. Harus saling berbagi ya itu. Yang berbagi susu entah itu dari kaleng, dari itu semuanya disebut saudara sepersusuan.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu yang dimaksud. Jadi udah bisa mengerti ya sekarang.
1: Mengerti
0: itu
1: Hadirin jelas ya. Jadi saudara sepersusuan itu adalah saat si anak ini anak ya, pasti anak lah ya.
0: Apa ya?
1: Anak dong pasti. Anak ini mendapatkan sumber susu yang sama.
0: Iya, tepat sekali. Sudah paham ya?
1: Iya. Tapi aku jadi malah nyangkut nih pertanyaan dulu.
0: Kenapa?
1: Berarti Uta, Uti sama aku saudara dong.
0: Kok bisa?
1: Gimana? Lagu dulu yuk, lagu dulu bentar. Yuk.
0: Tapi kalian sepersusuan.
1: Kita nyanyi lagu aja yuk. Nyanyi aja dong.
0: Aku jadi linuk-linuk gimana?
1: Aku salah nanya kayaknya nih.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan sekarang sudah masuk jam 8. Berarti nanti kita bakal punya kocak, betul?
2: Yes, betul.
0: Terus juga kita akan bahas topik tentang skala prioritas. Iya gak sih?
2: Yeah.
0: Dan katanya Buluk hari ini mau bagi-bagi hadiah, sahabat Suara.
2: Yes.
0: Apa hadiahnya?

0: Indonesia, sahabat suara. Baik lagi nih, Kinos dan Ginanya sampai jam 10 nanti nemenin kamu di suara seru.
1: Ya, tepat sekali. Pilihan kamu di 101,4. Ini dia Iswara Jakarta. Ya, Iswara Jakarta pilihanmu.
0: Ibun rame, Ibun viral banget tau gak sih kemarin si Jengkelin itu.
1: Terus?
0: Si Ibun tuh cerita di berdua sama gue. Gila ya, ini orang cuma sekali doang loh, cuma sejam nongol di suara, langsung viral. Lah kita yang tiap hari kok kagak viral katanya.
1: Iya gitu. Padahal kan sebenarnya kan yang mainin aku juga ya.
0: Dul,
1: yang tapi aku tuh ada rasa kayak, ih, ini orang kenapa sih gitu amat gitu.
0: Yang ikut tren itu akan kalah sama yang pionir.
1: Asik.
0: Tapi yang pionir akan kalah sama yang legend. Jengkelin ini.
1: Oh gitu. Karena
0: ini kan menurut gue udah masuk ke klasifikasinya legend sih Jengkelin itu.
1: Legend.
0: Tuh. Iya.
1: Legend White Snake ya?
0: Ah, siluman ular putih. Gitu. Gila lama banget. 2026 banget tuh referensinya.
1: Ketahuan banget tuh usianya Gina.
0: Kalau ngomongin sosial media kan banyak banget ya berita-berita yang lagi viral, happening segala macam. Salah satunya selain Jengkelin ini tentang salah satu band yang namanya Sukses Lancar Rezeki, sahabat suara. Mungkin diantara kamu ada yang udah dengar ya. Jadi beberapa waktu yang lalu foto nama salah satu band namanya Sukses Lancar Rezeki.
1: Kayak nama CV ya. Sukses Lancar Rezeki.
0: Iya,
1: CV, sukses
0: iya.
2: Unit dagang.
1: Iya, unit dagang UD.
0: Iya,
1: Sukses Lancar
0: di Bandung ada PHB. Gitu.
1: Apaan tuh?
2: Pemuda Harapan Bangsa.
0: Pemuda Harapan Bangsa.
1: Oh.
0: Iya kan? Ini namanya, nama bandnya Sukses Lancar Rezeki.
1: Oke.
0: Okay. Nama Instagram ya Sukses Lancar Rezeki _ Amin.
1: Wow. Bagus, biar jadi doakan katanya.
0: Iya, betul. Mendadak jadi ajang tidak resmi bagi netizen yang ingin jadi drummer Sukses Lancar Rezeki setelah si Bum Bum, salah satu personilnya ya, aka drummernya, ini resmi mengundurkan diri dari band.
1: Oh, karena sekarang dia bandnya udah ganti.
0: Jadi,
1: dia pindah, sudah lancar rezekinya.
0: Amin. Ya, Mahes dan Jalil selaku vokalis dan basisnya.
1: Kasih Jalil yang beli helm kamu.
0: Bukan. Lain. Ya, si Mas Mahes dan Jalil ini, ya, vokalis sama basisnya menginformasi keluarnya Bum Bum ini permanen for good.
1: Oh.
0: Ya, Bum Bum memilih fokus pada pendidikannya. Kayaknya mungkin buat dia
1: sekolah
0: pendidikan
1: lagi
0: itu tetap paling penting, skala prioritas.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Jadi
0: ini kan sering terjadi ya, personil band keluar dengan alasan-alasan yang macam-macam.
1: Betul memang.
0: Kalau di band yang aku hafal ya, dari band Niji, Pak Giring melangkah ke dunia yang berbeda.
1: Politik.
0: Alam goib dunianya.
1: Bukan. Politik.
0: Alam goib dulu.
1: Emang
0: ya,
1: iya.
0: Kita nggak tahu kerjanya, duitnya.
1: Jangan suka menggiring.
0: Oh, tapi kalau Giring bro gua, kalau dia mah orang bener, orang lempeng dia.
1: Cakep, mudah-mudahan ya kan.
0: Atau mungkin personilnya, oh dulu yang paling terkenal Silon Seven. Siapa? Gitarisnya?
1: Adam.
0: Sakti. Tiba-tiba dia keluar aja gitu, enggak ada angin, enggak ada apa. Dia lebih ke religius ya. Sekarang dia jadi ustaz.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh, Kakak Sakti jadi ustaz.
0: Ih, udah lama dulu, kemana aja sih?
1: Aku taunya Derry.
0: Ya, Derry juga. Iya. Derry
2: Sulaiman.
0: Derry Sulaiman dia
2: band underground.
0: Kalau ini vokalisnya Nineball? Dia hijrah juga tuh. Dia keluar dari Nineball, tapi dia jadi
1: jadi ustaz.
0: Pak. Derry, gue follow-followan lagi. Dia keluar tapi masih nyanyi. Ya, dia keluar dari Nineball tapi masih nyanyi.
1: Sesekali.
2: Rezanya
0: Peter Pan.
1: Itu juga.
0: Dia hijrah juga. Enggak, dia hijrah.
1: Oh.
0: Uki, iya betul, ya. Hijrah juga tuh. Macam-macam.
2: Banyak.
0: Yang sekolah ada enggak sih, Pak?
1: Vokalis.
0: Yang sekolah band keluar tuh sekolah.
1: Enggak tahu sih. Tapi kalau vokalis belum ada yang keluar ya, maksudnya mau ngelamar gitu.
0: Lah itu Giring?
1: Oh iya ya, kenapa aku enggak di calling ya, Maniji ya?
0: Krispati?
1: Lah iya. Bisa itu aku gantiin Kakak Semi kan? Nyanyi gitu.
0: Kamu konsep ngomong aja masih salah, Dul. Enggak ada intonasinya.
1: Pakai hati dengernya.
0: Enggak bisa, Dul. Ini ngomongin skala prioritas.
1: Oh.
0: Ya kan? Kalau ngomongin skala prioritas, sahabat suara ya, enggak terlepas dari band aja. Kita juga pasti sebagai manusia biasa atau keluarga biasa gitu. Ya punya skala prioritas. Nah, kalau kamu skala prioritasnya apa? Selain keluarga.
1: Nah, itu.
0: Kalau kamu apa, Dul? Skala prioritas selain keluarga ya? Kalau itu udah pasti nomor satu lah.
1: Tidur sih.
0: Ibun tidur.
1: Iya, itu.
0: Kalau gua saat ini skala prioritasnya, walaupun anak istri nomor satu ya, itu kan terlepas dari itu. Gua sekarang lagi padel.
1: Bodoh amat, itu nomor satu.
0: Ya itu nomor satu buat gue.
1: Lu bukan nomor satu
0: keluarga. Tadinya burung gua, sekarang padel.
1: Sekarang
0: ibu tidur.
1: Soalnya burungnya udah banyak ya.
0: Udah banyak, aman.
1: Iya.
0: Udah punya.
1: Burungnya sekarang banyak.
0: Lagi seneng main padel gue.
1: Nah.
0: Skala prioritas kamu sahabat suara selain keluarga itu apa sih? 08.

0: Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Tahun baru,
6: pasangan baru,
5: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di
5: Iswara.

0: Indonesia sahabat suara, ini dia Nona Hong ya? Hong.
1: Keren ya Nona ya.
0: Dia ceritanya lagi apa sih lagu ini ceritanya?
1: Naik
0: kok ada angkot-angkotnya sih?
2: Iya, get to naik apa? Get to the angkot.
1: Gitu. Jadi, naik angkot ceritanya.
0: Kerennya, kerennya Nona itu adalah dia selalu membawa isu-isu yang Indonesia banget.
2: Betul.
0: Tapi dikemas secara internasional tau gak sih? Keren banget
1: parah.
0: Emang sih.
2: Ini kan dari ini, dari bis telolet lah segala macam.
1: Iya, iya. Bisa jadi
0: ada yang nanyain Bun, coba mode jengkelin dong. Gak bisa. Harus ada wignya.
1: Itu
0: harus
1: tuh
0: ada
1: fun
0: bajunya.
1: Factnya begitu. Jadi baru bisa jadi jengkelin itu kalau udah paket komplit lengkap, udah kepasang semua
0: sepatunya.
1: Nanti kalau gitu, misalnya ada yang kurang satu aja
0: Gak jadi tuh.
1: Gitu. Padahal gue gak pake ilmu-ilmu apa, tapi otomatis aja jadi begitu gitu. Ya kan.
0: Tapi okay, setiap malam satu suro itu bajunya jengkelin itu dimandiin.
1: Iya.
0: Dimandiin, dicuci.
1: Di Laut Merah.
0: Di Laut Merah.
1: Jauh gak tuh?
0: Iya.
1: Terus gitu, abis itu dibersihin di Sungai Nil.
0: Iya. Dikeringin ya. Dikeringinnya itu gak bisa sembarangan ngeringin biasa.

0: dia harus ditaruh di atas kambing bule terus suruh jemuran.
1: Kambing gitu. Bule jadi item tuh kambing, kasihan ya.
0: Emang tanning.
1: Oh, tanning.
0: Emang mau tanning.
1: Oke, kita kembali kepada topik aja.
0: Fokus.
1: Kemana-mana.
0: Iya, 0816-114-1014 sahabat suara. Skala prioritas kamu saat ini selain keluarga dan juga uang itu apa sih?
1: Nah, Salken Rahman Kudus Jateng.
0: Selamat pagi.
1: Prioritasku sekarang lagi nabung, pengen handphone baru.
0: And
1: beli motor. Jadi sudah harus ada yang di upgrade. Mari mampir Kudis.
0: Kudus.
1: Gue gak mau kalau jadi Kudis. Ya kan, makan jenang soto Kudus.
0: Wah, enak banget. Ya Allah, kirim-kirim bisa kali.
1: Bisa tuh.
0: Lanjut, terima kasih ya tadi sama siapa?
1: Ada
0: Rahman,
1: Rahman katanya request Juicy Lucy. Kita ada Juicy Lucy di sini.
0: Ada, ntar kita cek ya.
1: Keren banget.
0: Assalamualaikum, Kinos, Gina. Halo. Dan Kri Suara sama Hesti di Mampang nih. Skala prioritasku selain keluarga adalah aerobik.
1: Wow, buat ngimbangin banget jaga berat badan aku yang cepat banget naik. Terima kasih ya udah dibacain.
0: Ada tuh.
1: Ya lagi.
0: Ada tuh orang yang emang gampang banget naik berat badan.
1: Lah mas, aku tiap sore manggilin tukang putu naik tuh 0,25.
0: Cuman manggilin tukang putu aja udah naik.
1: Dari udah tadinya naik. Kan abang gitu kan.
0: Ini baru
1: sekarang,
0: udah naik sekilo tuh.
1: Udah naik sekilo tuh. Makanya aku berobat kurus. Gak kurus-kurus orang tiap sore aku manggilin
0: makan
1: tukang
0: iya,
1: putu.
0: Makan iya, pantesan aja.
1: Itu.
0: Pagi aja. Bun Papanos, ini sama Rizky. Aku cewek ya. Kenapa gak Rizka sih? Tapi saudara gue ada namanya Rizky cewek sih.
1: Iya kan, siapa tau namanya Rizky Triana, Rizky Andri iya, benar, atau benar, apa benar, gitu benar. Ya
0: apapun
1: kan.
0: Apapun lah, pokoknya sekali lagi kalau nama yang dikasih sama orang tua itu insya Allah doa.
1: Amin.
0: Kata Rizky gini, sekarang skala prioritasku selain keluarga ya, muridku di sekolah, keren.
1: Ih, kamu guru ya Rizky ya? Dan aku lagi mau promil nih, doain. Amin.
0: Amin. Eh gimana, jadi, gajinya sekarang guru udah aman? Yang gak aman tuh guru honorer ya?
1: Guru honorer.
0: Kalau yang guru tetap makanya aman ya. Semangat buat para guru untuk mencerdaskan bangsa kita Indonesia ini ya, nah. Biar tahu bagaimana dan di mana cara atau tempat yang paling tepat untuk mendirikan Kopdes gitu.
1: Ah, tentu dong di bawah Gunung Kaki Ciremai. Gunung Kaki apa?
2: Iya,
1: benar. Iya, itu dia kan. Ada lagi ini pagi Kaki Nats Kagina. Gue saat ini gak ada namanya. Gue saat ini skala prioritasnya editing video buat ditayangkan pas puncak acara HUT kantor.
0: Widih.
1: Itu kayak short movie gitu. Bikin tidur gak nyenyak, stres abis, doainnya cepet beres. Thank you.
0: Amin, mudah-mudahan cepet kelar. Amin. Dan hasilnya keren, disukain sama bos ya. Terus udah gitu kamu naik jabatan dan naik gaji.
1: Amin.

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Suara, apa sih prioritas kamu saat ini? Selain keluarga dan juga uang. Kalau keluarga dan uang mah semua orang juga jadi skala prioritas. Kita kerja cari uang. Cari uang untuk apa? Untuk keluarga.
1: Betul.
0: Nah, selain keluarga dan uang, skala prioritas kamu tuh apa? Kalau Ibun itu tidur.
1: Aku ganti deh.
0: Apa?
1: Gara-gara ngobrol di TikTok sama sahabat suara ini, aku prioritas aku sekarang bikin usaha ayam petelur.
0: Menarik kan, dulu sebenarnya kita punya space-nya loh di atas tuh di rooftop.
1: Betul.
0: Cuman harus diakalin juga tuh, harus dipersiapkan supaya gimana caranya baunya enggak gitu tuh.
1: Tadi juga sahabat-sahabat suara di TikTok kan ngasih ide kan. Biayanya juga ternyata enggak terlalu mahal ya, sekitar 2 sampai 5 M doang sih menurut aku mah.
0: Itu mahal dong. Itu mah sampai yang gede banget, yang kayak beribu-ribu ayam. Ini mah enggak perlu kayak 10, 15 atau 20 tuh sekarang di online.
1: Iya.
0: Di sosmed. Iya, atau di marketplace. Itu udah ada yang jual paket-paketan udah sama kandang-kandangnya, Dul.
1: Paket hemat nasi ayam kali tuh.
0: Salah, ini mah ayam petelur. Kok paket hemat? Aku gak bilang paket hemat.
1: Iya,
0: ada paket-paketannya, berapa ada ayam paket yang mau dibeli. Begitu.
1: Oh, gitu. Beribu-ribu ayam di luar sana, hanya kau yang kusayang.
0: Banyak. Pantun lu. Selamat pagi, WhatsApp yang udah masuk ya, kita bacain nih. Prioritasnya kamu apa sih selain keluarga dan uang?
1: Ya, ada. Ini udah tadi. Itu... Nah, dari bawah coba. Ya.
0: Siapa nih?
1: Skala prioritas aku saat ini.
0: Siapa dulu ini?
1: Ini Mila. Miss tanpa,
0: ya Mila ya, oke. Oke, terus?
1: Pikiran yang sehat. Gak mau terlalu banyak dipikirin. Bodoh amat, soalnya asam lambungku suka kambuh.
0: Tapi kurang fokus dulu nih Mila. Jajan. Maksudnya supaya pikiran yang sehat, pikiran sehat
1: ngapain,
0: itu ngapain? Ngapain? Kamu harus minum apa atau harus ngapain, beli apa? Itu maksudnya tuh,
1: iya
0: ya.
1: Juga sih.
0: Lanjut, ada
1: dari ini ada di TikTok, maaf ya. Katanya mungkin skala prioritasnya Azul 85 piara tuyul. Kalau tuyul tuh bisa itu, nembus ke tembok-tembok yang ada duitnya gak sih? Bisa kali ya.
0: Pertanyaan gue, emang bisa ya miara tuyul? Beneran ya, bukan cuman jadi jokes doang. Emang bisa dipiara ya? Dia mau nurut sama kita gitu.
1: Nah, ada tuh paket-paketnya yang sekarang dijual di e-commerce.
0: Bodoh amat, mana ada orang jual tuyul begitu. Tapi kalau ada yang jual tuyul second, gue mau sih.
1: Aduh, tuyul second. Tapi udah ini bang. Berantakan kondisinya bang.
0: Enggak, udah masih mulus.
2: Mulus.
0: Masih orian.
1: Iya, tapi ada kikis-kikis dikit lah.
0: Iya, nggak apa-apa lah, pemakaian lah.
2: Stamina kurang.
1: Stamina
2: berarti.
1: Juga udah mulai menurun.
0: Pemakaian gitu lah, wajar lah gitu. Si tuyulnya udah tua gitu.
1: Aduh.
0: Udah gitu, udah ada rambutnya. Biasanya botak kan, ini udah ada rambutnya. Second soalnya.
1: Mending nggak usah lah ya. Cari yang grey aja, yang baru yang masih disegel nggak sih?
0: Lanjut ini dari Rina. Skala prioritas aku sekarang lagi mendalami jadi kang foto sport.
1: Wow.
0: Semoga makin lancar ya, amin.
1: Ini Rina emang anaknya sporty mania mantap.
0: Gak bisa jauh
1: ya
0: dari dunia olahraga.
1: Iya,
0: kayak si Rina ini ya.
1: Ada lagi ini Andi Kucing.
0: Ini Misha yang tadi dibilang skala prioritas aku kan Anabul. Terus Misha, dia kirimin
1: Misha,
0: fotonya
1: Uut.
0: Misha ini ini Uut ini. Oh, Uut. Uut punya Anabul. Kucing apa nih? Uut
2: kampung kayaknya.
1: Emang iya? Itu kok
0: bukan, bukan kucing kampung dong, istilahnya tuh ada
1: Stray.
0: Stray.
1: Kok dia pakai infus?
0: Pas lagi sakit kali
1: Misha
0: kemarin. Oh ini Misha, Anabulnya banyak banget Anabulnya.
1: Iya lagi.
0: Ada Golden, ada Siberian Husky.
1: Itu dia bilang sekarang skala prioritas aku mereka. Aku punya 5 doggy, 6 sugar glider, 6 lovebird, 1 kura, 3 kelinci. Kurang rame, kurang rame apa apa?
2: Tambah ular?
1: Dimakan dong nanti
0: kan
1: semuanya.
0: Anabul, harus ada bulunya.
1: Iya, tapi gitu. Cakep-cakep amat.
0: Iya.
1: Lucu ya.
0: Boleh gak sih adopsi satu Mila?
1: Yang mana?
0: Kok Mila, Misha?
2: Tapi Misha yang...
0: Gue tuh pengen banget punya anjing sahabat suara beneran deh. Pengen itu, banget.
1: Di rumahnya Misha ada 3 manusianya, 3. Sisanya yang lain kan
0: bulu
1: Anabul.
0: Semua.
1: Nah, katanya boleh adopsi satu. Boleh tuh manusia aja ya. Soalnya, kan repotin soalnya.
0: Yang suami gue deh katanya. Suami gue deh, adopsi dah katanya.
1: Ada lagi Dewa nih.
0: Ya.
1: Aku skala prioritasnya beli sawah 3.000 meter. Sebelum tuh sawah dijadiin pabrik.
0: Lah,
1: sawah-sawah gitu juga
0: kan. Kalau udah ketahuan bakal jadi pabrik, jangan dilanjutin menurut gua. Ntar
1: nanti
0: urusannya ribet.
1: Lagi.
0: Iya, urusannya ya kan? Panjang.
1: Sawah 3.000 meter gede amat.
0: Mending jualnya dari sekarang. Kalau bisa jualnya ke bagian pabrik itu. Biasanya dia cepat mau belinya tuh.
1: Emang gitu?
0: Iya. Soalnya kan dia juga kan harus satu ekspansi.
1: Mm-mm.
0: Kedua untuk mengamankan daerah sekitarnya, apalagi kalau pabrik. Takutnya ini polusi, Nul.
1: Iya juga sih.
0: Sama
1: mendingan dijadiin pabrik apa dijadiin tambang sih? Apa? Mending jadi pabrik apa jadi tambang?
2: Mending jadi toko biksu.
0: Maksudnya apa? Aku masih gak ngerti kemana.
1: Ya,
0: bukan. Pabrik apa tambang maksudnya?
2: Tanah kosong.
1: Iya kan tanah sawah. Kosong. Nah, kalau sama Dewa kan mau dijadiin sawah.
2: Iya, daripada jadiin pabrik.
1: Nah, kata aku daripada dijadiin pabrik, mending jadi tambang.
0: Mending jadi perkebunan. Perkebunan kelapa sawit.
1: Ah!

0: Suara barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Cuman mau ngingetin, sebentar lagi seperti biasa dong, ada waktunya untuk kocak koneksi cerita acak, di mana kita akan menyambungkan isi kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak tentunya.
1: Iya betul sekali, tapi untuk kali ini mohon maaf sahabat suara, ini kocaknya kita putarkan dulu.
0: Enggak, live.
1: Emang ya?
0: Live kok.
1: Oh,
0: jadi yang mau ikutan langsung WhatsApp 0816 114 101.

0: Ke Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI, Mercy Baren, menjelaskan berbagai masukan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi bahan penting untuk merumuskan kelembagaan yang mampu memastikan pengelolaan aset berjalan secara profesional dan independen. Legislator Praksi PD Perjuangan itu menyebut adanya usulan Komite Perampasan Aset akan dapat memisahkan fungsi penegakan hukum dengan fungsi pengelolaan aset agar dapat lebih objektif dan profesional.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Rokim Dahuri mendorong pemerintah lakukan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan El Nino ekstrim yang diperkirakan sudah masuk ke Indonesia.
2: Pemerintah nampaknya dalam antisipasinya itu menurut saya kurang gitu ya, terutama adalah upaya untuk memanen hujan. Jadi harusnya sejak bulan Juni bahkan Mei harusnya hujan yang melimpah itu ditampung dalam bentuk embung ya, kemudian perawatan waduk-waduk atau di desa-desa itu harusnya dibangun toren ya, menara air gitu ya. Lalu berikutnya adalah saluran irigasinya harus dinormalisasi, jangan ada yang tersumbat begitu ya.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan penyelenggaraan Haji 2027 menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umroh yang mengelola operasional ibadah haji. Karena itu berbagai hasil evaluasi dan masukan dari penyelenggaraan haji tahun 2026 perlu menjadi perhatian. Menurut politisi Praksi PKS itu, berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat harus diimplementasikan sejak awal agar penyelenggaraan ibadah haji kedepannya semakin baik.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru,
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Ini dia Noah dengan separuh aku. Betul sekali. Dan
1: kita main kocak ada nih.
0: Ayolah, sesuai janji kita sebelumnya ya. Gak apa-apa, tetap ada kain sutra. Tapi kali ini kain sutranya adalah Kakak Iksan suka bercerita.
1: Kakak Iksan, pas sekali. Nah,
2: dia yang ngetik dan geli.
1: Iya, benar. Untung namanya Iksan dan Indra ya.
0: Iya, soalnya kakak Indranya lagi sakit tenggorokannya. Jadi dia gak bisa push up ya.
1: Manja lu. Cuman sakit tenggorokan doang. Gak bisa ngomong.
0: Ditinggal berapa hari doang sama Bu Widi begitu lu.
2: Fokus yuk.
1: Ini dia waktunya kok.
0: Kebanyakan ngokok sih. Parah sih. Parah. Kita samit, ini dia Kain Sutra.
3: Halo.
0: Kalau Kakak Iksan enggak ketawa.
3: Iya, enggak ketawa lah.
0: Atau bisa harus ketawa tapi lain ketawanya. Gimana ketawanya Kakak Iksan?
3: Hehehe.
0: Mending gak usah sih.
3: Gak ya. Gak cocok
1: kan. Hehehe. Halo. Kakak Iksan suaranya lebih kayak Om Gireng yang lagi goda-goda adek-adek.
0: Apa om apa? Om Gireng tuh apa sih kalau boleh tahu dulu?
1: Om yang emang happy aja.
0: Oh, lagi happy.
1: Emang gembira aja.
2: Kemana nih arahnya, Bun?
1: Iya, kenapa sih?
0: Baik-baik, lu bercanda lu ngomong Om Gireng.
2: Gak boleh.
0: Ngomong-ngomong Om Gireng di sini, 3 orang kesindir nih.
3: Iya. Kita Gireng mulu loh.
1: Ya
3: iya lah. Happy terus
1: loh. Iya, Gireng kan gembira.
0: Bawa cerita apa hari ini, Kain Sutra?
3: Kali ini kocak kita akan bermain sambung kata.
1: Aduh, sambung kata.
3: Kita sambung kata acak.
0: Sambung cerita.
3: Ya. Urutannya adalah dari Kinos ke Gina. Gina, terus sekarang kita ada caller yang bernama Rina.
1: Gina dan Rina.
3: Okay. Dan nanti akan
0: orang baru nih.
3: Masa sih? Enggak sih. Dan setelah itu akan balik lagi ke saya. Selaku
1: Om Gireng.
3: Om Gireng
1: ikutan ya. Oke.
3: Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini kita menjadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya.
1: Yang benar.
0: Makanya jangan suka ngatain Kain Sutra yang satu lagi.
2: Mic-nya deh, salah deh. Kayaknya ada masalah nih di mic-nya.
0: Coba ulang lagi, ngomong pelan-pelan aja.
3: Jadi, kali ini kita jadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya. Dan sekarang orang ini dalam kondisi diajak untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi dia nolak karena dia sekarang lagi memprioritaskan sesuatu. Dan dia ini sedang memprioritaskan
0: sunat yang kedua kali.
2: Ini baru mulai
1: masih,
2: nih.
1: Masih bisa.
0: Kenapa prioritas? Iya. Dan kenapa gak kelak dilakuin aja gitu? Iya. Karena masih bimbang sebenarnya. Dia pengen tapi takut. Pengen tapi takut. Tapi gimana caranya supaya gue bisa sunat dua kali?
3: Oke.
0: Mungkin karena terlalu panjang ya.
3: Apanya nih?
0: Terlalu panjang.
3: Guntingnya
0: terlalu panjang guntingnya gitu. Jadi harus sampai dua kali.
3: Oke.
0: Kurang tajam kali ya.
3: Oke, guntingnya kurang tajam.
1: Tuh kebayang banget lagi di gunting. Tapi alot tapi banget. Gak kepotong-potong.
0: Iya. Tapi sebenarnya nggak harus tajam sih.
3: Yes.
0: Ya kan, justru kalau tajam kan bisa menyakiti. Yang tumpul kadang-kadang juga bisa berbahaya.
3: Oke. Okay.
0: Jadi benda itu adalah tumpul tapi bisa berbahaya itu benda apa ya?
1: Lele Dumbo.
3: Lele Dumbo.
0: Tumpul, iya dia nggak tajam sih.
3: Tumpul dan matil.
0: Kenapa berbahaya?
1: Kan dia bisa matil.
0: Oh iya, panas
3: dingin. Matil pak.
0: Panas dingin tuh. Panas bener. Dingin kalau kepatil sama lele beneran dah. Bener juga.
1: Gerakannya juga lincah.
0: Iya.
1: Buntutnya bisa bergerak ke kanan ke kiri.
0: Iya.
1: Dan dia memiliki kumis yang
0: kalau prioritasnya mana nih?
3: Kumis yang halo Rina.
4: Halo.
0: Punya kumis yang kumis.
3: Kamu boleh sambung.
4: Kumis yang tebal.
3: Oh, kumis yang tebal. Mas Adam kali dia maksudnya.
0: Iya. Tebal. Itu berbahaya enggak?
4: Bahaya dong.
0: Kadang-kadang bikin
4: tuh.
0: Iya, bikin bulu bulu kuduk kan merinding tuh.
1: Kok bisa, Mat? Agak salfok sama perkataannya Rina.
0: Apa tuh?
1: Emang berbahaya. Kan kasar tuh, geli. Maksudnya gimana kumis-kumis?
0: Habis dicukur kali. Habis ya. Cukur kasar
4: habis
0: tuh.
4: Dicukur, iya, ya. Tadi potong tuh pakai iya. Pakai gunting yang enggak tajam tadi tuh.
1: Iya,
4: Nah, kan kasar kan jadi kasar.
1: Oh, jadi kasar.
0: Oh, oke. Okay. Ada orang cukur kumis pakai gunting enggak?
1: Ada.
0: Pakai shaver.
1: Ada.
0: Kasian banget ya.
4: Pakai gunting rumput itu.
0: What? Gunting rumput. Gunting rumput. Itu mah kepotong bukan kumisnya doang sama bibir-bibirnya.
1: Entar kayak Taufik. Kalau dia ketemu sama emaknya tuh, "Mak, kok muka gue enggak separo ya? Gue kepotong muka lo."
0: Lanjut, silakan Rina. Enggak okay. Pakai batuk ya.
4: Kumis tebal. Apa ya?
0: Apa ya? Diomongin lagi, dia mikir lagi.
1: Udah dan aja kumis tebal dan gitu aja ya.
4: Dan.
1: Tuh biar buluk yang lanjutin tuh.
3: Dan kumis tebal dan terkepang.
0: Prioritasnya yang mana nih? Lagi ngomong prioritas nih.
3: Oh iya benar. Iya. Yeah. Lagi ngomong prioritas ya?
0: Iya.
3: Iya, yeah, tapi
0: kumis ini kan prioritas karena sunah Rasul ya.
3: Enggak dong, jenggot.
0: Oh, jenggot ya.
3: Itu jenggot. Jadi dibanding memperpanjang kumis, dia lebih memprioritaskan untuk memperpanjang jenggot.
0: Karena sunah Rasul.
3: Sunah Rasul. Iya. Tapi kalau perpanjang jenggot itu butuh waktu lama. Nah, dia butuh yang panjangnya ini dalam waktu dekat. Cepat, panjang, dan barang ini adalah
0: oh, barangnya.
3: Barang jadinya.
0: Barangnya harus apa? Tadi
3: harus
0: panjang.
3: Harus panjangnya harus cepat dia. Barang ini tuh adalah
1: bayang
0: tongtol.
3: Ah, tongtol bener.
0: Tongtol. Tongkat untuk bayar tol. Iya, ya biar enggak susah.
3: Bener. Untung tongtol. Kalau ganti ke apa, Bun?
1: Jadi tongtol.
0: Tongtok. Tongtok.
3: Tongtok tongtol boleh.
0: Iya.
3: Kompak ya.
0: Si Buluk masuk ke bercandanya kemana-mana, bahaya banget, serem banget anjay. Main cebur-ceburin aja lu.
1: Tahu arah kesono lagi kesono.
0: Tongtol ini benar-benar prioritas banget.
3: Mm-mm.
0: Karena bagi sebagian atau mungkin hampir semua pengendara, apalagi yang sering melalui tol, harus bayar tol, itu kepake banget.
3: Oh iya.
0: Prioritas banget itu. Ternyata ya, walaupun harganya nggak seberapa, tapi dia menurut gue prioritas. Tongtol.
3: Tongtol.
0: Tongkat untuk bayar tol.
3: Oke.
0: Okay. Ya.
3: Kalau.
0: Tapi kalau tongkatnya ini untuk bayar kalau tongkatnya ini dipakai untuk membayar sesuatu yang bernama
1: untuk
0: membayar loket, jadi namanya tongket. Tongkat yeah. Untuk bayar loket. Membayar loket, loket. Ya. Yeah. Jadi tongket.
1: Kenapa loket kudu dibayar? Kan bayar ke mbak-mbak yang ada di dalam loketnya. Ya, yeah, bukan
4: tiketnya
1: loket.
4: Dong yang dibayar.
0: Tiketnya bener, iya. Bayar tiket jadinya tongket.
1: Iya, tongket. Jadi
0: benar.
1: Yang dibayar itu adalah tiketnya.
0: Iya.
1: Karena pakai huruf I. Kalau jadi huruf O, yang dibayar adalah.
3: Silakan Rina.
0: Rina.
4: Oh. Ibun ya.
3: Kenapa Ibun?
4: Aku udah bantuin kamu loh Ibun.
1: Dia juga ya. Kok gue jerumusin Rina ya. Padahal dia tadi udah bantuin aku.
4: Beli kontrakan bisa?
1: Bu, iya bisa. Tapi kan tadi tiket.
0: Tiket
3: kan tiket ganti O kan?
1: Diganti O. Kan harusnya jadi tikot ya.
0: Iya.
3: Rina pikirannya kemana sih Rina?
4: Iya tikot. Apaan

0: Bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot Jelambar menuju arah Grogol dan Pesing terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di traffic light Bintang Mas Ancol Jakarta Utara terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk, sebentar lagi bakal kita langsung gelar nih adu ilmu bareng gue, Kinos. Yang mau ikutan Kinos AI, langsung kamu WhatsApp 0816-114-1014. Hashtagnya apa, Ibun?
1: Kinos AI.
0: Kategorinya hari ini ada berapa macam?
1: Ada ilmu pengetahuan umum.
0: Oke.
1: Okay. Pengetahuan umum, ada sejarah, ada bahasa Gen Z,
0: ada musik, macam-macam.
1: Bahasa Inggris, nanti matematika, yaitu
0: yang berani 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin Suara Seru cuma di Suara. Waktu

0: suara.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sampainya ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Saatnya kita.
1: Okey, waktunya untuk Kinos AI alias adu ilmu sama Kinos. Okey, dan kita sudah mendapatkan penantang gue pagi hari ini adalah Rahmat Jole. Selamat pagi Rahmat.
2: Iya.
1: Lo ulang tahunnya bulan Juli enggak?
2: Udah lewat.
1: Iya, Juli bukan, bukan nanya udah lewat atau belum. Juli bukan, sekarang kan Agustus. Bener Juli.
3: Lahirnya bulan Juli.
1: Oh benar. Oke, sesuai namanya berarti ya. Oke, udah tahu cara mainnya ya, Rahmat ya. Lu dipanggil Rahmat apa Juli sih?
2: Rahmat aja boleh. Juli juga boleh.
1: Biasanya dipanggil biasanya?
2: Dipanggil Rahmat.
1: Oh, biasanya
3: dipanggil Rahmat.
1: Oke.
3: Oke. Oke. Siap ya semuanya ya.
1: Kategori apa dulu? Tawarin.
3: Jadi, ini dia Kinos AI bersama Gina Yahya. Ada beberapa kategori yang bisa dipilih oleh Rahmat Juli karena yang bisa memilih kategori adalah penantang ya. Ada sejarah, olahraga, bahasa Gen Z, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Silakan Rahmat Juli. Kata gue mau dilupa tuh kebanyakan kategorinya.
1: Sejarah, olahraga, bahasa Gen Z, bahasa Inggris, atau ilmu pengetahuan umum.
2: Ilmu pengetahuan umum boleh.
1: Okay.
3: Ilmu pengetahuan umum. Oke, okay, siap. Ini sistemnya rebutan tidak rebutan.
1: Oh, gantian.
3: Jadi ini yang mengumpulkan 3 terbanyak.
1: Oke, okay, best okay of 3 ya.
3: Iya. Jadi nanti pertanyaannya akan bergantian. Tidak boleh menjawab kalau lawannya yang sedang tugasnya menjawab gitu ya.
1: Oke, okay, nanti kalau ternyata sampai ke 3 sama, berarti ada satu pertanyaan tambahan ya untuk rebutan.
3: Okay. Siap. Kita mulai dari mau suit Jepang dulu?
1: Enggak usah. Rahmat aja duluan.
3: Rahmat Juli duluan. Oke okay, yeah ya. Rahmat Juli, pertanyaan pertama. Ini bukan udah pernah ya? Oh, belum, belum. Oke. Okay. Apa nama galaksi tempat tata surya berada?
1: Ah, gua nih harus jawab nih. Silakan okay, Rahmat.
2: Galaksi di
3: Apen? Bukan taman.
2: Galaksi di mata.
1: Apa?
3: Galaksi
2: Bima Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Untung dia enggak bilang Taman Galaksi. No, ada no di daerah sono, Bekasi, Taman
1: iya,
3: Galaksi.
1: Iya, lain dong.
3: Oke. Okay. Berikut

0: berikutnya kinos. H2O adalah rumus kimia untuk
1: H2O. Aduh.
0: H2O.
1: Hidrogen.
0: H2O sekali lagi.
1: Oksigen.
0: Salah, Tetot. H2O adalah air. Kenapa enggak si Rahmat ya tadi? Ya Gina yang salah lagi. Iya.
1: Duh, okay. Gue paling bego lagi kimia nih.
0: Iya.
1: Kimia kan bener ya?
0: Oksigen.
1: Iya kimia. Iya kan itu kimia dong?
2: Iya kimia.
1: Kimia.
0: Oksigen itu O2.
1: O2. Iya, kalau CO2 gue tahu karbon dioksida.
0: Iya.
1: H2O air. Iya juga ya.
0: Itu Dodol, dia. Oke.
1: 1-0 untuk Rahmat.
0: Berikutnya Rahmat. Konferensi Asia Afrika diadakan di kota
1: 5-4
2: Bandung.
0: Tepat sekali. 2-0. Oke.
1: Rahmat, kamu enggak sambil nge-googling kan?
2: Agak.
1: Kalau sambil nge-googling beres ini bisul ya.
0: Nanti akan ada waktunya. Nah, ini sekarang Rizky Kinos dapat pertanyaan yang mudah ya.
1: Tadi juga gampang sebenarnya, aku aja lupa.
0: Nah, siapa tokoh wanita yang menjadi pelopor pendidikan perempuan di Indonesia?
1: Kalau buat gua sebenarnya tadinya ya Nyonya Menir.
0: Aduh, Nyonya Menir lagi salah. Dia jualan
1: kan
0: lulur. Lulur.
1: Untuk
0: pelopor pendidikan di Indonesia.
1: Bukan pelopor wanita ya?
0: Siapakah wanita pelopor pendidikan perempuan di Indonesia?
1: Aduh, pendidikan ya.
0: Kesetaraan gender.
1: Oh, kalau kesetaraan gender aku tahu, Kartini, era Kartini.
0: Iya, itu dia. Namanya?
1: Hah? Kok namanya?
0: Gak tahu.
1: Rajeng, Raden Ajeng Kartini.
0: Harum.
1: Harum. Namanya. Colok mata lu nih, colok matanya nih. Namanya siapa?
0: Oke, 2-1.
1: 2-1. Tapi kalau Dewi Sartika apa ya?
0: Jalan di dekat.
1: Salah, situ. Bukan namanya dia pahlawan apa Dewi Sartika ya?
3: Toko helm.
0: Toko helm. Aduh, di Dewi Sartika banyak jualan helm, Bang.
1: Rina 2-1 dong, enggak bisa ngitung Rina.
0: Gua beli di sono.
3: Iya.
0: Oke, sekarang agak sedikit sulit ya untuk Rahmat Dewi Juli Sartika ya. Siapa pencetus semboyan Bineka?
1: Bentar lu, tahan. Yang di TikTok jangan pada komen jawaban. Allahu Akbar, matiin aja lah kali ya.
0: Kan salah namanya Harum. Oke, siap ya. Siapa pencetus semboyan Bineka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma?
3: Berat.
1: Waduh. 5 4
0: 3
1: 2
2: 1.
1: Oke. Gue juga gak tahu sih jujur.
0: Rizky,
1: ulang pertanyaan tadi ulang.
0: Siapa pencetus semboyan Bineka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma?
1: Pencetusnya Sutasoma.
0: Iya. Suta gak usah dipikirin. Suta berarti
1: Gajah Mada bukan ya?
0: Bukan Gajah Mada mah yang kemarin kita tuh ngeliat ada yang jualan-jualan anjing, Rahmat kucing. Rahmat jawab apa?
1: Bukan Gajah Mada ya? Palapa? Bukan ya?
0: Aduh, bukan, siapa bukan. Ya? Oke, kita anggap gagal. Pencetusnya adalah Empu Tantular.
1: Oh, Empu Tantular. Gue taunya Empu Gandring lagi.
0: Empu Gandring lagi. Oke, berikutnya giliran siapa?
1: Empu Tantular. Aduh, ya Allah, sejarah gue jelek ya.
0: Oh, sekarang giliran Kinos.
1: Masih 2-1 ya?
0: Oke. Negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto?
3: Wah, berat. Berat.
0: Ini pasti orang Padang.
3: Kenapa gitu?
0: Faktonya.
3: Fakta itu.
1: Belanda.
0: Mau ditutup, dikunci jawabannya.
1: Belanda.
3: Kunci jawabannya,
1: kunci?
3: Yakin?
1: Kunci.
0: Oke, salah. Silakan Juli, Rahmat Juli.
2: Pertama ya?
0: Iya.
2: Palestina?
0: Salah, dua-duanya salah. Oke, jawaban yang tepat adalah Mesir.
1: Jauh banget ya. Sumpah baru tahu gue.
0: Gina Yahya?
1: Mesir ya?
0: Gina Yahya pun baru tahu.
1: Terakhir untuk masih 2-1 soalnya belum 3 ya.
0: Oke ya.
1: Yang di TikTok jangan pada jawab, sentil nih jarinya nih. Matiin aja kulit komennya. Om Indra.
0: Oke, berikutnya ya Rahmat Juli ya. VOC dibubarkan tahun berapa?
1: Wah, dibubarin ya lagi bukan datang.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: 15.5.
2: Oke, kita anggap gagal. Rizky Kinos bisa tahu?
0: VOC diubarkan?
2: Iya.
0: 1928, sotoy habis.
2: Oke, salah. Oke, salah.
0: Itu masih Bapak muda ya?
2: Iya. VOC masih ada sampai sekarang.
0: Di mana VOC masih ada?
2: Dalam pola didik anak-anak ya.
0: Oh iya benar ya, itu benar.
2: Ibu-ibu VOC, ada betul. Yang mendidik ala VOC memang itu dia. Jadi VOC itu dibubarkan salah tahun 1799.
0: Oh,
2: iya. 1799. Oke, karena tidak ada yang berhasil
0: menjawab. Satu gue belum.
2: Udah.
0: Pertanyaan buat gue belum.
2: Iya,
0: terakhir, satu lagi.
2: Oke, Gina Yahya lupa. Pertanyaannya udah Gina tutup lagi. Oke nih. Selanjutnya ya. Siapa wakil Indonesia yang menandatangani? Siapa wakil Indonesia yang menandatangani konferensi meja bundar?
1: Ush, berat.
0: Bung Hatta.
2: Bab, betul lagi.
0: Yeay, tahu dong Bung Hatta.
2: Kedudukan sama kalau kayak gini. Oke.
0: Pertanyaan tambahan terakhir.
2: Pertanyaan rebutan tambahan ya? Ini boleh rebutan, rebutan
0: ya? Harusnya sih harus tiga dulu ya. Cuma karena kelamaan ya.
2: Iya. Ini
0: rebutan ya, oke.
2: Rebutan
0: ya Rahmat ya.
2: Kalau benar nilainya ditambah 5. Kalau salah
0: nggak usah tambah 1 juga udah ketahuan siapa yang juara.
2: Nggak usah
0: tambah 5.
2: Oke. Sari. Nanti Kinos katakan Kinos. Oke. Rahmat Juli Rajul.
0: Rajul, oh Rajul. Wah, sadendet.
2: Peristiwa Rengas Dengklok terjadi sehari sebelum
0: Kinos.
2: Kinos silakan.
0: Sebelum proklamasi.
2: Bab.
0: Yeah.
2: Kok bisa sih?
1: Yeah. Kinos.
2: Rahmat, lu tahu tapi sebenarnya?
1: Tahu.
0: Mungkin Rahmat nunggu selesai pertanyaan kali ya.
2: Oh, tadi kan belum selesai. Delay telepon kali ya. Oke, karena Rahmat Juli juga sebenarnya tahu, berarti poin akan dilimpahkan kepada Rahmat Juli. Selamat Rahmat Juli gitu adalah ceritanya. Pemenangnya.
0: Mulai saat ini enggak ada lagi Kinos AI.
2: Dadah.
3: Mukta no utau kiite kudasai.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara.
1: Ih, berisik banget nih orang.
2: Ini kesangkut kabel.
1: Ya urus sendiri, cuma gara-gara kabel doang. Allahu Akbar. Berdiri dari situ. Urusan pagel lagi, kabel.
2: Kayak aku kan udah on air, mau pakai si headphone-nya, tapi gak ketarik-tarik gara-gara kaki aku kejepit.
1: Riwes orang kabel,
2: ya Allah.
1: Batur mah gak ngomong ya, riwes orang karena kabel. Jadi radio Bandung.
2: Nanti ini jadi apa namanya, jadi join sama duo urban.
1: Iya betul.
2: Jadi Suara Bandung ya.
1: By the way, sahabat suara, nanti sore Kinos Gina akan TikTok ya, live TikTok di Kinos Gina. Kalau sekarang kita lagi kita lagi pre-love, jual pre-love di TikToknya Iswara, iswara.network.
2: Becil ya. Sekali, ini ada kabar sedih deh aku sejujurnya ya.
1: Yang mana?
2: Ini aku tahu nih berita ini.
1: Ini teman-teman kamu Dul.
2: Bukan iya teman-teman kan. Aku.
1: Lah, apa? Sejawat dong.
2: Oh iya, tapi sejawat kan. Tapi kan yang berita dukanya itu adalah dari pasiennya.
1: Iya, tapi kan yang jadi di komen sama netizen tuh si teman sejawat kamu ini.
2: Nah,
1: Dul.
2: Tapi fun fact-nya aku baca di thread ya kan. Emang thread tuh mulut netizennya
1: emang asbun. Iya, thread kan emang untuk wadah
2: luar
1: itu.
2: Luar biasa ya. Kalau dukung-dukung banget, kalau ngehujat-ngehujat banget. Katanya yang cuit-cuit di thread itu banyak juga dari nakes. Aku gak tahu itu benar atau enggak.
1: Justru nakes semua Dul.
2: Dan menghujat.
1: Iya, itu nakes semua.
2: Iya, jadi ini beritanya ya, jadi sahabat
1: suara.
2: Siapa
1: tahu ada yang belum dengar ya.
2: Betul. Jadi ada seorang pasien BPJS.
1: Sebut
2: sekarang
1: dia.
2: Kondisinya sudah menjadi almarhum ya,
1: meninggal
2: Yurizal ya. Tri Khairawan
1: ya,
2: meninggal dunianya 31 Juli 2026. Mm-hmm. Itu diduganya memang karena ada keterlambatan penanganan medis. Kalau gak salah aku tuh sempat lihat tulisan dia itu adalah dia
1: tulisannya almarhum kan maksudnya ya.
2: Iya, tulisan almarhum itu
1: dia
2: 8 jam ya. Udah 8 jam belum dapat kamar kalau
1: jadi sebelum
2: salah
1: meninggal
2: gitu.
1: Almarhum sempat kayak nge-post gitu yang bercuit gitu di sosial media, 8 jam dia enggak dapat fasilitas yang dia butuhkan.
2: Betul. Nah, kalau enggak salah dia nulis BPJS ya, pakai karena dia pakai jasa BPJS atau apapun gitu. Nah, akhirnya gara-gara itu tuh banyak orang publik yang menyayangkan gitu situasi tersebut gitu. Jadi bahkan banyak yang responnya tuh sinis, bukan malah positif mendukung, tapi akhirnya banyak yang hate comment gitu terhadap
1: dia. Hate comment-nya apa sih? Boleh tahu enggak sih? Gue sejujurnya enggak tahu hate comment-nya komen apa sih.
2: Aduh, aku lihat lagi.
1: Cuman
2: ada beberapa dong. Ada beberapa tuh yang
1: cariin lu. Pokoknya ada yang apa, komen nyinyir.
2: Iya, ada komen-komen nyinyir lah. Aku baca-bacain.
1: Dan setelah ditilik-tilik ternyata yang komen nyinyir itu malah dari pihak nakes.
2: Iya, itu dia. Gitu, disuruh katanya kalau mau cepet sayat aja urat nadinya. Ada yang bilang begitu.
1: Wah, gila sih.
2: Terus ada lagi, ada mana ya, pokoknya jahat-jahat banget deh komen-komennya. Boya, maksudnya kan bisa aja itu kan jadi masukan ya, walaupun ya mungkin namanya di rumah sakit. Kan aku juga dulu waktu jadi tenaga kesehatan pernah bertugas kayak di rumah sakit umum gitu. Yeah, kan yeah, ke RSUD yeah, atau RSUP kayak gimana gitu. Tapi ya memang pasiennya sebanyak itu gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Ya terkadang juga nakes-nakesnya mungkin juga kewalahan menangani si pasien-pasien itu gitu.
1: Nih salah satu komennya Dul, bacain Dul.
2: Nih,
1: kalau full
2: mau dipindah kemana? Mau ke lantai mana? Gak ada hubungannya sama BPJS atau gak BPJS yang pakai banyak, otomatis yang dirawat juga banyak, gak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepat, no, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah. Nakes atau RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin, masyarakat malah gini gitu.
1: Di bawahnya lagi ada, kayaknya dia mau dipindahin ke kamar mayat kali.
2: Iya.
1: Oh my God.
2: Nah, tapi ada satu nih dari komen. Jadi ini postingan, diposting lagi di Instagram. Aku lihat nih postingannya. Nah, ada yang komen tuh di Instagram tentang hate comment ini. Ada yang bilang, tapi aku pernah loh kak ngalamin. Jadi waktu itu di salah satu rumah sakit dibilang kamarnya full.

0: Tapi waktu itu rumah sakit swasta ya kalau nggak salah, kamarnya full. Terus si orang ini bilang, saya adalah karyawan dari PTA lah, anggaplah gitu ya. Oh, karyawannya PTA ada kamarnya.
1: Oh gitu. My god.
0: Tuh, nah, tapi ada yang komen lagi.
1: Ibu sendiri loh.
0: Eh enggak, aku baca.
1: Oh, baca,
0: aku
1: baca juga.
0: Tapi ada.
1: Tapi kok pernah ngalamin kan dulu sebenarnya? Jadi ya, FYI aja sahabat sore, kalau Gina tuh terakhir praktek dia di klinik BPJS.
0: Itu pasiennya banyak.
1: Jujur, sih. Duitnya tuh enggak seberapa, bahkan bisa dibilang kecil untuk ukuran dokter. Udah gitu pasiennya banyak, enggak berhenti.
0: Aku kalau dari sudut pandang aku jangan dikenain hate comment ya.
1: Tapi gue bilang waktu itu sama Ibun. Gue bilang sama Gina, enggak usah dilihat dari uangnya. Lihat pahalanya.
0: Tapi kalau aku mencari ilmunya, karena kan waktu itu biar memperkaya kaya diri aku, supaya dan ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari
1: tetap
0: kan
1: kepake, gak lupa. Betul, dan gitu. Secara gak langsung kamu dapat pahala Nul.
0: Iya,
1: karena
0: sih,
1: kamu gak, kamu gak ngukur uangnya ya. Loh, Masya Allah. Tepuk tangan buat Nekta Gina.
0: Bukan. Ini ada kabar duka dari.
1: Iya kan buat Nekta Gina.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Untuk yang apa ya, kabar dukanya kita Al-Fatihah lah.
0: Iya sih, tapi betul. Memang ya kalau namanya BPJS, di satu sisi kan penggunanya banyak memang.
1: Iya.
0: Kayak aku juga kalau lagi di klinik aku, kadang-kadang aku juga udah kebelenger sendiri karena pasiennya sebanyak itu gitu. Menurut aku tuh apa yang salah ya?
1: Nih dari kacamata kamu, misalnya kamu di posisinya si nakes itu, emang sebenarnya emang nggak ada ruangan bro, nggak ada ruangan. Bukan kita ngelama-lamain atau bukan karena lu ke BPJS. Apa yang kamu lakuin dulu? Atau misalnya ya udahlah, nggak usah komen deh atau apa misalnya? Kalau kamu di posisi itu,
0: sumpah jujur aku nggak tahu. Karena waktu aku jadi dokter di salah satu klinik itu, misalnya ada obat yang nggak ada nih, kayaknya harus ditebus di luar gitu, karena ya obat itu tuh tidak ada,
1: ada di situ,
0: di klinik tersebut. Karena kan itu obat yang terdaftar untuk pasien-pasien BPJS kan. Tapi terus udah gitu, obatnya nggak ada di situ atau obatnya lagi kosong, terus harus nebus dari luar. Ada kadang pasien yang kayak nggak apa-apa deh dok, yang penting sembuh. Tapi ada juga yang kayak enggak, saya maunya yang ini aja, karena kan include mungkin gratis ya segala macam. Itu dilema juga sih sejujurnya. Ya bingung.
1: Bingung ya.
0: Iya.
1: Ini gitu. Sama nih kayak apa, netizen-netizen yang komen nyinyir itu, yang ternyata diduga ternyata adalah nakes ya. Kayaknya menurut aku dia juga butuh obat deh Dul, obat hati.
0: Aduh, obat hati.
1: Biar nggak kotor hatinya.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini adalah lagu dari
1: Kangen Band.
2: Kangen Band.
1: Missing Band.
2: Lu muterin Kangen Band.
3: Kangen Band.
0: Oke. Oke, kita masuk lagi ke informasi yang berikut ini ya.
1: Emang kenapa Kangen Band?
4: Kenapa sih emang?
2: Ya bikin kangen.
4: Iya.
3: Kok bukan lagu yang biasa Gina suka sih?
4: Apa Viera?
3: Kutunggu harap. Itu lagunya Kenjen juga, Babang Ganteng. Babang
0: itu mah lama dong yang itu. Kalau yang ini lebih lama lagi.
3: Oh bukan.
0: Itu dia. Emang ya?
4: Nggak, tapi naik lagi di TikTok lagu ini.
0: Oh gitu.
4: Cuman banyak yang recycle.
3: Oh.
4: Biar sahabat Suara tuh tahu ini aslinya ini loh.
0: Kalau gitu. Recycle tuh bukan yang heboh.
3: Recycle. Berarti karena lagunya viral. Karena kan emang apa yang viral itu kan selalu menarik perhatian.
0: Betul. Yes.
3: Seperti adanya
0: Kopdes. Ikutan kalau info ini?
3: Kenapa apa sih?
0: Nanti aku emosi.
3: Jadi kepala desa Cikaracak Aon.
0: Enggak usah sebutin namanya.
3: Aon. Gitu ya kan?
0: Mall enggak Aonnya?
3: Aon. Gitu. Atau anak kecil, "Ma, Aon."
0: Balon.
3: Tawon. Tawon. Sorry. Gitu. Oke. Jadi, kondisi sekitar Kopdes memang tampak asri. Karena itu berada di lembah Ceremai dengan ketinggian 950 mdpl. Itu dia, lihat kan? Padahal Kopdes Merah Putih Cikaracak itu berdirinya yang di pinggir jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan Argapura dan kecamatan Sindang. Ini jalur hidup katanya gitu.
4: Cikaracak nih lambat.
3: Ya. Jadi katanya itu tuh sebenarnya jalur yang dilewati oleh petani-petani gitu.
0: Gua enggak mau komen.
3: Ketika mereka pulang bertani atau apapun, jadi lokasi itu tuh menjadi kayak pusat penjualan gitu loh, pertanian warga.
0: Gua enggak mau komen.
3: Yang selama ini tuh mereka katanya memasarkannya di luar desa, justru lebih jauh. Tapi kalau ini tuh kan lebih dekat gitu.
0: Gua enggak mau komen.
1: Kenapa?
0: Takut itu emosi.
3: Tapi kalau memang itu statusnya jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan.
0: Oke.
3: Berat.
0: Nih, ibarat aja ya, kalau jalan kabupaten ya. Rame penduduk, kiri kanan penduduk, ya. Udah gitu misalnya dibilang rame banget ya. Katanya jalan sutra, namanya jalan sutra, jalan perdagangan. Harusnya setiap berapa menit ada yang lewat noh.
1: Iya, tapi ya kan?
0: Mobil, truk, apa pick up segala macam bawa barang-barang gitu. Yang video kita liatin kagak ada, Pak. Pakai drone di sekitarnya mungkin 901 kilo di sekitarnya tuh kita nggak ngelihat yang namanya rumah penduduk. Misalnya tadi dibilang ada 900 meter ada ya, paling 1 atau 2. Potong lidah gua. Sedangkan yang namanya ada kayak gitu kan harus cari yang kira-kira paling rame supaya orang banyak yang bisa menjangkaunya.
3: Tidak kasat mata, Rizky. Kamu gak bisa lihat itu penduduk-penduduk sekitar situ.
0: Oh, emang didedikasikan untuk makhluk goib?
3: Jadi kalau nggak salah transportasi menuju ke sana pakai drone ya. Jadi kita numpang tuh di atas drone-nya. Nah nanti mendarat tuh di Kopdes-nya itu gitu. Tapi bagus sih deh. Berarti kalau kayak gini kan di kaki gunung udah ada.
1: Udah.
3: Di Palung Terdalam belum ada. Palung Mariana.
1: Palung Mariana susah
3: untuk
1: dong.
3: Penyelam.
1: Susah lah. Tapi Bun.
3: Kalau
1: jualan apa di bawah air?
3: Penyelam-penyelam yang lagi haus. Atau tiba-tiba pengen makan mie instan hangat. Atau misalnya perlu gas.
1: Gak
3: buat
1: bisa,
3: yang hidupnya di daerah
1: bisa,
3: pesisir
1: deh.
0: Luar biasa.
1: Jangan aneh-aneh deh. Kayak yang lainnya deh lo.
0: Lu jangan macem-macem deh.
3: Aduh.
0: Kayak yang udah-udah deh. Kita pamit ya. Ketemu lagi besok. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina di Suara Seru 3 jam kebelakang. Please mohon maaf kalau Kinos Gina ini gak ada salahnya ya. Karena emang kita
3: banyak salahnya dong, bukan gak ada salahnya.
0: Aku gak ngerasa ada salah.
3: Gak boleh kayak gitu, mohon maaf ya.
0: Mohon maaf ya.
3: Kalau
0: Kinos Gina
3: banyak benernya.
0: Banyak benernya, mohon maaf ya kalau Kinos Gina sempurna.
1: Iya.
3: Si paling sempurna lah.
0: Ketemu lagi besok, see you tomorrow. Thank you, love you.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Itu paling woyo.
1: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Gua
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Ah,
2: berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu nda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu nda, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lu?

0: jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
0: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
0: Kena lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah ready kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Agustus 2026, selamat berhari Kamis, sahabat suara semua ya. Semoga apapun agenda di hari ini bisa terrealisasi dengan lancar dan bisa berbuah manis, cie. Farah Fairuz nemenin kamu sampai nanti, lagu-lagu enak juga udah ngantri. Ini nyaman Paul, tunggu apa lagi? Tapi mau perjumpaan kita, saya mau puterin dulu nih. Karena kamu lagi dengerin Radio Isuara. Biar kita makin semangat memulai harinya ya, anthemnya. Salah satu anthem sebenarnya nih. Dari radio yang cukup umum, Shiloh.

Wes Agnes Mo karena kesanggup. Sambil lanjut nih menemani siapkan ya. Ini

Satunya yang sebentar lagi banget kamu dengerin ini adalah salah satu banget. Ini berkolaborasi dengan banyak musisi dan lagunya enak banget. Langsung kita dengerin ya, Seperti Angka 8. Enjoy.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

That was Bernadia dengan Laut. Di sana lagi panas, kemudian juga berdebu banget gitu ya. Kayaknya hampir rata ya sahabat suara di beberapa lokasi di Indonesia cuacanya memang lagi panas banget. Tapi kalau kita ngelihat di perakiraan cuaca hari ini, kabarnya ada potensi diguyur hujan loh nanti malam nih, sekitar jam 6 sore gitu ya. Entah ini karena memang ada modifikasi cuaca atau memang hujan aja gitu. Tapi kemarin sempet tuh hari Selasa pas beres siaran ya sahabat suara, saya kan ada kegiatan lagi di daerah Jagakarsa. Terus tau-tau pas di Fatmawati hujan deras banget, ih serem, tiba-tiba banget, abis itu panas lagi. Jadi benar-benar berapa menit doang hujannya. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya yang mudah memicu sakit. Makanya kita harus banget jaga imun ya. Jangan sampai kita malah terpapar penyakit-penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan atas itu, karena gak nyaman banget. Pokoknya tetap hati-hati, vitaminnya diminum, dan juga jaga kesehatan sahabat suara ya. Sambil nanya kamu lagi dengan lagu-lagu yang sudah ngantri di 10 lagu keren. Kita masih ada 2 lagu lagi nih, salah satunya nih dari Jazz Hayat ya, Bersamamu. Nemenin sahabat suara di 10 lagu keren.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng sama Farfairus di Suara That Was Raisa featuring Barsena Bestandi.
1: Awal
0: ini kisah. Kita mulai awal dari kisah selamanya sahabat suara. Karena kalau ngepoin di TikTok ya, ada banyak sekali ada banyak sekali sahabat-sahabat suara yang benar-benar first timer baru bergabung di TikToknya Iswara hari ini. Jadi salam kenal semuanya. Semoga ini adalah awal dari kisah selamanya kita ya. Walaupun sekarang ada banyak sekali suguhan-suguhan radio yang bisa kamu nikmati sahabat suara. Semoga Iswara tetap ada di hati kamu semua. Kita bisa selalu menyenangkan kamu dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan-obrolan seru. Salah satunya barengan sama Farah hari ini akan nemenin kamu sampai jam 2 nanti ya. Selain itu lagu-lagu enak juga masih saya mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara nih. Kalau lagi pengen cerita, lagi pengen ngobrol gitu, kamu bisa langsung aja menuju ke live TikToknya Iswara di iswara.network ya. Karena di situ kita lagi ngobrol ngalor ngidul, ngomongin tentang nama, tau-tau ngomongin tentang Indonesia. Penasaran kan kayak gimana? Nah, langsung aja meluncur ke TikTok ya iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi muterin lagu untuk nemenin siangnya kamu, ada Pasto dengan Tanya Hati. Kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama ibu. Ketahuan karena Doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Masih barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kaget, ini ternyata udah hampir jam 12 ya, kurang 8 detik lagi menuju jam 12 siang. Dan sekarang saatnya saya menanti untuk kamu sahabat suara, kita saling sapa via udara. Mau request lagu boleh, kirim salam boleh, absen aja juga boleh. Atau kalau mau yapping-yapping di TikTok lebih boleh lagi. Bisa langsung aja kamu meluncur ke TikTok suara.network atau merapat ke WhatsApp 0816 114 1014, ya, karena kita akan seru-seruan sampai nanti jam 2. Satu lagu lisan tahun 2007 dari Noah dengan Di Balik Awan, ya. Ini adalah Peter Pan version. Bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Kita karaokean di lagu ini bentar lagi ya. Kalau lagunya Noah Di Balik Awan, tapi kalau kamu mau tahu Di Balik Layarnya Iswara, bisa langsung aja ke TikTok. Karena sekarang saya masih live di sana ya. Sambil nemenin siangnya kamu sebentar lagi, Noah akan saya putarkan. Abis bara suara dulu.

0: Yes, lakukan apa artinya yang kau mau
1: sekarang.
0: Marilah
1: kita buat artinya, cie. Dan salah satunya dengan mengirim pesan ke Iswara dong. Kayak Nastu yang selalu stay katanya di Iswara, gokil banget ya. Nastu adalah salah satu sahabat Suara yang bergabung dari Korea Selatan, di mana dia streaming di sana, lagi kerja di sana Nastu ya. Katanya mau bilang selamat hari Kamis buat penyiarku yang paling manis, asik deh. Jangan lupa senyum tipis-tipis. Terus katanya Nastu, Far, mau request lagu Lomba Sihir apa aja boleh. Oke Nastu, karena kamu udah kasih pantun yang bagus banget. Gitu, ada sebab akibatnya ya. Terus Nastu katanya mau infoin juga bahwa ternyata nih sekarang ini di Korea Selatan itu pecah rekor panasnya. Suhunya tembus 42,5 derajat Celcius. Aduh, panas banget Nastu di sana. Feels-nya berapa Nastu kalau boleh tahu? Kalau di Jakarta sih ini emang masih dalam musim panas ya. Panasnya juga kadang bikin kulit perih ya gak sih sahabat Suara ya, terutama kalau kamu di Jakarta dan sekitarnya. Tapi tadi sempat ada yang mention juga Kalimantan udah selain panas berdebu gitu ya, jadi kondisinya agak kurang kondusif kalau misalkan mau berkegiatan di luar ruangan tanpa masker. Ada banyak juga yang sudah menghimbau kalau mau kita keluar rumah, intinya berkegiatan di luar ruangan, maskernya pakai dulu deh. Ini selain cuacanya yang panas, terus juga polusi udaranya ya kan yang gak bisa kita hindari. Pokoknya stay safe buat sahabat Suara semua ya. Terus juga saya mau menyapa untuk yang bergabung di TikTok. Halo, banyak banget yang gabung di TikTok siang hari ini. Terima kasih loh. Ada yang dari radio menuju ke TikTok. Ini salah satunya Awidia. Di mobil seneng banget nonton live TikToknya. Akunnya di Pontianak. Akunya apa akunnya ini ya? Gak bisa denger. Oh oke, okay. Bisa streaming kok Awidia, tenang aja. Buat sahabat Suara yang agak kesulitan kalau mau nyari frekuensinya Iswara, kamu bisa langsung aja menuju ke browser di handphone kamu. Tinggal diketik aja iswaranetwork.com/streaming. Langsung deh bisa ketemu sama saya siang hari ini ya. Sambil lanjut temenin siangnya kamu. Dan sebentar lagi kita akan karaokean di lagu ini ya. Di request juga sama sahabat Suara yang bergabung di TikTok in football. Ini dia TikTok. TikTok. Hanya kamu yang bisa ya dari tiket nih. Tik-tak jadinya tuh. Hanya kamu yang bisa, let's go.

0: Masih bareng sama
1: Fafa. Wow, sangat robek sekali ke 2000-an awal ya, luar biasa. Masih menemani siangnya kamu sampai nanti jam 2 sahabat suara. Saya mau mengingatkan juga buat yang rutin banget bersosial media, jangan sampai kita mudah kemakan sama yang namanya hoax. Karena di tengah kondisi seperti sekarang ya, yang detailnya gak perlu saya kasih tahu lah ya, tiap hari selalu ada berita-berita yang kurang mengenakan gitu terkait dengan negara kita. Ada yang beneran valid, ada yang beritanya tuh dibuat-buat. Ini salah satunya yang lagi rame tuh adalah soal konten demo. Tahu gak sih sahabat suara, saya sih sebenarnya udah ngeh dari beberapa hari kemarin gitu ya, terutama nih kalau lagi buka threads. Jadi di threads itu lagi rame postingan-postingan baru yang memperlihatkan suasana demo. Sempet sih kepikiran gitu ya, tapi memang kondisinya pada saat saya ngelihat konten itu lagi gak siaran. Jadi saya pikir gak perlu digging terlalu banyak gitu soal kevaliditasannya gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa fakta yang muncul bahwa ternyata konten-konten yang bermunculan di threads baru-baru ini ngomongin soal demo itu adalah video-video lama yang dilakukan, benar memang pernah ada demo ini di bulan Juni lalu gitu. Jadi kayak digoreng lagi gitu loh sahabat suara. Beberapa media konvensional juga mengangkat ini ya, media masa konvensional. Jadi ngomongin tentang hal-hal yang terkait di sosial media beberapa waktu terakhir nih, konten demo rame lagi di sosial media gitu ya. Bahkan Monash University juga meneliti bahwa ternyata ini ada pola nih, ada dugaan pola tertentu untuk menaikkan video lama aksi demo mahasiswa tersebut gitu. Jadi ada seolah-olah ada tujuan tertentu nih yang ingin dicapai, entah itu satu orang atau banyak oknum lainnya gitu ya, yang menggoreng berita ini lagi. Bahkan artis-artis, salah satunya tuh saya tadi sempat lihat Denny Sumargo, itu dia juga sampai bingung sahabat suara, kayak ini tuh beneran gak sih ada demo tapi gak di-up sama media-media besar gitu. Jadi kayak seolah-olah dibungkam gitu ya. Kalau setelah ditelusuri, demo-demo yang ada di konten tersebut itu adalah video-video lama, artinya belum terlalu lama di tahun ini juga, tapi bukan di hari yang sesuai postingan itu ada gitu loh. Jadi ini yang kayak gini-gini kita mesti recheck lagi deh sahabat suara, jangan sampai kita jadi kemakan kesel-keselnya gitu ya. Udah mah kita kesel sama berita-berita fakta yang baru-baru ini terjadi, ditambah lagi jangan sampai kita jadi kesel karena penggiringan opini gitu yang sebenarnya tidak terjadi. Pokoknya harus recheck and recheck supaya aman dan nyaman.

0: That was Hi Vi Main. Satu lagi yang baru aja virus yang mau lanjut lagi nih. Menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke 0816 114 1014. Halo, ada Ojan di Bandung yang katanya mau request lagu Perunggu dong, Pikiran Yang Matang. Ini Bandung juga minggu-minggu ini siangnya lagi panas banget, tembus 30 derajat lebih. By the way, Kak, baju lorengnya keren katanya. Jadi siang ini, sahabat suara, saya tuh lagi menggunakan baju kemo ya, loreng-loreng gitu. Pas tadi dari rumah sih saya pede banget nih, kayak, wih, keren nih outfit aku, kayak army-army US gitu kan. Terus pas tadi live TikTok ada yang bilang, Kak, aku kaget, kirain perwakilan Kopdes. Oh iya juga ya. Walaupun itu aku juga seneng pas dibilang gitu, cuman agak shock aja. Tapi ya keren lah pokoknya, semua ternyata memang punya preferensinya masing-masing. Makasih loh atas responnya ya sahabat suara ya. Buat yang di TikTok juga, terima kasih. Tuh ada yang mau request lagu, silakan langsung aja drop di kolom komen ya. Tadi juga ada yang katanya mau kirim salam nih dari Zira Kurniawan, mau titip salam buat adik Linda Kurnianti. Katanya kalau sekarang lagi dengerin nih suara, cepet pulang ya ibu lagi sakit. Waduh, semoga cepet sehat ya. Atau bisa di WhatsApp mungkin lebih cepet jadinya ya, pesannya nyampe Zira Kurniawan. Tapi terima kasih, semoga adiknya lagi dengerin nih suara juga, jadi pesannya bisa tersampaikan. Buat sahabat suara yang pengen juga saling sapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung aja melipir ke 0816 114 1014. Atau kalau mau ke TikTok juga, let's go banget ya, ke isuara.network. Satu lagu, kita akan karaokean sebentar lagi dari Juliet, Bukannya Aku Takut, semenit dari sekarang. Don't go anywhere, stay tune.
1: Memutarkan musik yang

0: Bling apartnya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Kedip. Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua enggak tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruitang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Fruitang lagi.
4: Fruitang itu fruitang.
2: Fruitang bukan
0: bukan. Udah
2: ada
0: sih.
2: Udah enggak ada. Makanya enggak
4: ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih,
2: lima. Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak
5: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Nongkrong Bareng Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota-kota lain, dan juga negara-negara lainnya di luar Indonesia yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Hai, selamat siang lagi ya. Satu jam kebersamaan kita. Ini sebentar lagi saya bakal ngobrol berangan sama salah satu penyanyi wanita yang baru saja merilis karya terbarunya. Namanya Dominique Adadia. Seperti apa nanti lagunya, cerita di balik lagunya, langsung aja nanti kamu dengerin obrolan kami di siang hari ini ya. Setelah beberapa lagu dulu yang mau saya lanjut mainkan nih untuk temenin siangnya kamu. Salah satunya ada lagu ini, Malik and Essentials, The One.

0: have to.
1: Para virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, di jam ini kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja merilis lagu. Ini catchy banget dan sudah ada di studio. Kalau misalkan kamu kepoin live TikTok kayak suara, udah bisa melihat visualnya secantik apa. Kita langsung aja ngobrol bareng sama Dominic Adadias. Hai. Apa kabar Dominic?
2: Hi, I'm good.
1: Fresh banget
2: fresh
1: ya
2: banget.
1: Siang hari ini luar biasa loh. Congrats ya atas perilisan lagu terbaru kamu yang catchy sekali.
2: Wow.
1: Tapi sebelum ngebahas tentang lagunya kamu, boleh gak sih kita throwback sedikit?
2: Boleh.
1: Ke masa-masa kamu baru mau memulai berada di industri musik, itu ceritanya gimana sih Dominic?
2: Oke, okay. Sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu aku juga bingung ya jawabnya, karena aku tuh nyanyi udah dari kecil banget ya.
1: Oke.
2: Okay. Dari bocil aku udah kayak sebelum TK kayaknya ya, disuruh
1: ya. Nyokap
2: semua les semuanya lomba
1: gitu.
2: Iya,
1: dari itu sebelum, dari kamu kecil.
2: Dari sebelum iya dari kecil, dari sebelum masuk sekolah gue.
1: Oh,
2: wow.
1: Oke.
2: Okay. Iya, aku korban ambis, tapi aku bersyukur korban ambis ya daripada enggak ya.
1: Karena enggak tahu hasilnya nanti. Hasilnya kan lo udah ada di bisa dilihat ya.
2: Terus akhirnya kalau yang kayak professionally with label itu kayak baru aku tuh signnya 2024.
1: Okay.
2: Dan debutnya di 2025.
1: Nah, gitu. Kalau ngomongin tentang dari awal tuh nyokap udah ambis banget kamu diarahin ke entertain, tuh spesifik nyanyi kah atau masih lebar scoop-nya?
2: Sebenarnya mungkin karena aku suka udah suka nyanyi tuh dari bocil ya, nyanyi-nyanyi mulu gitu kan. Ya udah nyanyi udah pasti gitu.
1: Okay.
2: Terus kayak yang lain-lain.
1: Model-model juga.
2: Oh iya, udah pasti dong.
1: Ya. Itu kayaknya paketnya
2: semua,
1: ya.
2: Itu paket lengkap ya. Yang mana yang gua enggak mau, yang udah buang gitu.
1: Okay.
2: Jadi ternyata yang aku suka tuh
1: nyanyi. Gitu. Terus di SD juga sama SMP, terus maksudnya gini, kamu pernah punya band-bandan kah atau seperti apa tuh?
2: Iya.
1: Ada. Ini kayak udah pasti ya.
2: Kayak itu pasti ya. Kayak tuh ini apa fase-fase anak-anak yang rebel cari duit gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Okay.
2: 100.000 kan dulu ya bocil kan SMP SMA ya boleh.
1: Oh ya, kamu iya. SMP SMA tuh
2: iya,
1: udah bisa menghasilkan?
2: Iya dong.
1: Dan, oh keren.
2: Butuh duit ya. Kan buat jajan ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku sama teman-teman aku bikin band. Awalnya cuma manggung-manggung di sekolah doang. Kalau lagi ada acara doang.
1: Ya biasa kan pensi ya.
2: Iya, okay. Panggilan-panggilan sekolah doang ya.
1: Terus
2: sama lama kayak ikut lomba kali ya, ikut lomba luar gitu.
1: Ikut lomba akhirnya menang, dapat hadiah
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, paling cuma 300.000 bagi berempat, berlima.
1: Tapi kan
2: gitu
1: udah seneng pasti kan
2: dulu. Seneng
1: banget dong. Oke, okay. Dari dulu vokalis udah.
2: Vokalis, karena gue gak bisa ngapain ya. Selain bernyanyi ya.
1: Itu vokalis itu bukan satu hal yang ini. Bukan cuma loh, itu kalau gak ada vokalis tuh apalah, ada sebuah band ya.
2: Benar,
1: kan?
2: Benar.
1: Nah terus habis gitu kamu SMA selesai kuliah-kuliah?
2: Kuliah, aku baru lulus tuh tahun lalu, November.
1: Oke, okay. Kamu kuliah ngambil apa jurusannya?
2: DKV.
1: Oh, anak desain komunikasi visual.
2: Iya,
1: keren.
2: Yang ini ya, kalau kalian lihat di jalan-jalan ada poster. Nah itu harusnya itu. Gue tuh.
1: Tapi dari kuliah ini memang kamu yang mau kah atau seperti apa ngambil DKV?
2: Jujur iya. Dan aku sedikit menyesal ya, karena berat banget.
1: Enggak, sebenarnya berarti kamu jiwanya tuh ke seninya tuh yang kayak DKV-DKV gini?
2: Lumayan, aku emang suka. Aku
1: okay.
2: Emang suka ngedesain. Aku suka ngedesain gitu-gitu. Terus akhirnya kayak decide, plan B kali ya. Maksudnya kalau misalnya gue gak berhasil ngapa-ngapain, gue setidaknya bisa kerja kantoran gitu kan.
1: Oh iya, make sense.
2: Ngedesain okay. Kayak apa kayak yang menyenangkan gitu. Akhirnya masuk deh, desain.
1: Oke, okay.
2: Gitu.
1: Dan menyenangkan gak?
2: Kalau gak dipaksa
1: apa, nirmana ya?
2: Aduh, benci banget gue.
1: Aduh, fase-fase itu ya guys.
2: Gila.
1: By the way, ini buat yang lagi nonton di TikTok, hai, selamat siang sahabat suara ya.
2: Hai.
1: Selain nemenin kamu di on air, masih live TikTok di suara.network. Dan buat yang punya pertanyaan mau disampaikan ke Dominic, bisa langsung aja drop di kolom komen, nanti kita bacain ya.
2: Yes.
1: Terus kemudian dari kamu kuliah, beres, itu nyanyi masih terus dijalanin atau gimana tuh Dominic?
2: Nyanyi, jujur pas kuliah agak anggot-anggotan ya.
1: Oke, okay. Itu belum join di label?
2: Belum.
1: Oke. Okay.
2: Cuma aku tuh sebelum kuliah, aku lumayan aktif ngover-ngover di IG, di TikTok gitu.
1: Okay.
2: Jadi dulu tuh aku anggapannya kayak artis cover gitu lah. Terus akhirnya aku kuliah ternyata enggak punya waktu ya. Gila banget.
1: Gila, di kafe kan padat banget.
2: Padat banget.
1: Tidur aja syukur ya, bisa tidur syukur ya.
2: Aduh, puji Tuhan itu bisa tidur ya. Kalau lagi enggak bisa ya udah, ya makan tuh pilihan lu sendiri kan.
1: Biasanya temennya mau kopi tuh anak-anak di kafe ya,
2: sampai
1: asam lambung.
2: Terus akhirnya ya udah setelah udah mau lulus, akhirnya kayak ah kayaknya bisa sih udahan kalau mau ini lagi.
1: Mau serius dinyanyi nih
2: mau
1: gitu.
2: Mau pursue nyanyi, okay. Content creating lagi gitu.
1: Terus sampai akhirnya join di label tuh gimana prosesnya? Di approach kah atau gimana?
2: Awalnya di approach, tapi lucunya tuh aku waktu itu kan mau magang. Mm-hmm. Jadi udah semester akhir-akhir tuh aku mau magang. Mm-hmm. Nah, A&R aku tuh, A&R label aku tuh ngasih tahu, emang gak join di label nih anak perusahaannya Naga Suara lah, okay. Gitu kan. Kayak menarik banget ya, tapi aku bilang, kayaknya aku gak bisa sih kak, soalnya aku mau magang abis ini, mm-hmm. bakal sibuk banget. Terus mereka kayak, gimana kalau kalian, kamu magang aja di kita dulu gitu. Akhirnya magang, oh, okay. Dibantuin. Terus kayak ya udah, akhirnya kita kayak barter gitu. Lu magang di gua, lu sign di gua gitu.
1: Oke, okay. Gitu, berarti pas sembari magang udah sign tuh, apa nunggu beres kamu magang lu?
2: Pertengahan.
1: Ah, tapi proses magangnya udah berjalan dulu.
2: Udah berjalan. Oh. Terima kasih loh, dibantuin loh gue.
1: Emang jalan Tuhan gak ada yang tahu ya?
2: Iya benar, tapi lucu banget sih itu, okay. Seru banget.
1: Nah udah abis dari situ baru creating, mulai bikin lagu, nulis lagu gitu.
2: Iya, itu sambil jalan tuh workshop-workshop gitu. Jadi kadang gue pas lagi magang gitu kayak ditarik workshop dulu ya kita.
1: Ya, jadi secara sih. Concern agak terpecah ya,
2: iya,
1: ada juga. Sisi dari jadi anak magang, ada sisi jadi artisnya, iya, gitu ya. Oke, wow. Dan karyanya dari Dominic ini udah Sahabat Suara bisa nikmati di seluruh DSP ya.
2: Yes.
1: Abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dominic, jangan kemana-mana. Sekali lagi selain nemenin kamu di on air, kita sekarang lagi live TikTok. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya bisa langsung drop di kolom komen iswara.network ya. Satu lagu dulu nemenin siang.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Semarang, Surabaya. Siang ini kita masih bareng sama Dominic Adadias yang baru saja merilis karya, di mana lagu ini sudah bisa kamu nikmati ya, berjudul Fokusku Kedile.
1: Iya, benar, aneh ya.
0: Keci banget itu. Aneh. Maksudnya kayak memo bikin orang jadi keinget gitu loh. Memo Dominic.
1: Ceritanya. Jujur ya, Fokusku Kedile ini agak lucu sih. Karena waktu itu kan kita kayak mikir R&B kan banyak ya.
0: Kamu emang suka R&B genrenya?
1: Aku emang suka R&B 2000-an, okay. Aku tuh suka kayak
0: Mio. Oh, pantes. Oke. Okay. Ini benar-benar terlihat banget dari music video kamu. Tadi iya, pas kan? Aku nonton,
1: jadul
0: dia
1: gitu ya.
0: Konsepnya early 20s ya. Yeah. Oke, okay, terus.
1: Aku suka banget. Playlist aku sampai sekarang masih 2000-an.
0: Masih puterannya itu ya. Terus
1: iya, terus akhirnya kayak kita coba deh bikin yang kayak gitu-gitu, tapi agak beda dikit kali ya. Terus waktu itu aku tuh lagi kangen banget sama New Jeans.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, terus kita kayak, iya yeah, New Jeans, bikin kali ya yang mirip-mirip New Jeans gitu ya. Karena kan kita pada suka banget kan, kangen banget nih. Terus kan mereka lagi ada masalah ya, jadi gak rilis-rilis gitu kan. Kayak, ayo bikin lah yang kayak mereka gitu kan. Akhirnya bikin, ternyata itu genre-nya adalah New Jack Swing.
0: Oke.
1: Okay. Yang which is tuh kayak banyak artis zaman dulu pakai kayak si Bruno Mars, siapa Janet Jackson, terus akhirnya kayak bikin setelah bikin kok bagus banget sih, tapi pas dikasih ke label, maksudnya bukan di label ya, ke tim aku yang ada di label, ini kan tim yang workshopin sama tim yang kreatif dan lain-lain beda ya, dilempar ke mereka, tuh
0: agak sulit, susah,
1: agak niche ya. Niche banget ya. Terus kayak itu hampir aja nggak dirilis karena terlalu niche. Kayak agak susah kalau di Indonesia ya, karena nggak terlalu familiar kan ya di Indonesia gitu kan. Tapi nggak ada lagi. Yaudah, itu dulu deh karena belum workshopin lagu lain gitu loh. Saya udah kita ini deh. Kita yang bikin mah suka ya.
0: Karena tapi, kan ya udah sepakat nih mau kemana arahnya gitu
1: enak,
0: kan.
1: Enak. Masih kasih ke orang. Gimana ya ini nanti ya promonya ya?
0: Familiar nih gitu
1: ya. Promonya gimana ya? Terus akhirnya ya udahlah berjalanannya kita lempar aja gitu kan. Pas dilempar, ternyata pas rilis banyak yang suka. Kayak ini fresh banget gitu kayak berarti banyak yang suka ya. Ya udah, good. Oke. Jalanlah akhirnya banyak yang streaming gitu.
0: Oh, jadinya ini tuh sebenarnya project alter egonya kamu juga bisa dibilang gitu ya. Karena kan kamu mau yang kayak referensi dari salah satu musisi atau band atau tadi girl band yang udah lama kamu gak denger, bikin yuk gitu kan.
1: Iya.
0: Terus cara lirik gimana tuh prosesnya?
1: Kalau lirik kita jujur nyari-nyari TikTok ya, karena waktu itu udah kayak aduh bingung banget mau ngapain lagi ya. Apalagi ya yang diceritain gitu kan, lagi gak ada apa-apa gitu di hidup gitu kan.
0: Gak ada yang gebrakan apa nih
1: Iya kan musisi gitu ya butuh gebrakan ya. Tapi kita lagi gak ada gebrakan apa-apa nih bareng-bareng kayak apaan lagi ya, cari TikTok. Ternyata banyak yang ini lagi ngomongin love language seperti itu. Terus akhirnya kayak aku sama salah satu yang bikin lirik dan komposing juga namanya Mandy Robbins. Itu juga penyanyi dia. Nah itu kita kayak kita kan ada pasangan ya. Pasangan kita love language apa sih? Terus kita sama-sama act of service gitu. Kayak apa-apa tuh gak pernah di, apa ya, gak perlu diminta tuh udah dilakuin gitu. Terus kayak iya so sweet ya kayak gitu ya, bikin kayak gitu kan. Terus akhirnya ini kali ya, lucu kali ya kalau love language act of service. Terus akhirnya kita bikinlah jadi lagu itu. Jadi kayak
0: ide
1: pertama sampai midnight text semua aku suka lalala gitu kan. Jadi kayak adore someone yang gak perlu diminta tapi ngasih terus gitu loh, karena dia sayang sama kita gitu.
0: Terus pertimbangan judulnya jadi Fokusku Kedile itu gimana tuh?
1: Jadi karena ini ya, sebenarnya tuh gue emang rada-rada aja sih waktu itu bikin lagunya, bikin lirik itu kayak

0: Gue sih kalau kadang kalau dikasih sesuatu tanpa gue minta, gue jadi kayak nggak fokus ya, jadi kayak lihat orangnya kayak
1: Oh jadi speechless kan? gitu beberapa saat.
0: Wow gitu kan. Ini cowok gue gitu kan. Wow ya itu jadi akhirnya kayak fokus aku nggak fokus gitu. Apa sih fokus aku nggak fokus ya? Fokusku ke delay gitu lah. Akhirnya
1: ya ampun,
0: gak jelas aja gue waktu itu. Apa ya fokusku ke delay? Aneh banget tapi kayak lucu ya gitu.
1: Lucu emang lucu. Ini catchy sih. Maksudnya ear catchy. Ya. Fokusku ke delay. Apa pesawat? Apa gimana gitu?
0: Zuzul, kan? Itu banyak di YouTube banyak yang bilang ke delay. Apa sih? Kok ke delay?
1: Salah, ejaannya juga beda kali ya kan. Enggak pakai i, pakai y kali guys.
0: Tapi
1: enggak
0: apa-apa banget kayak kedelai udah deh.
1: Oh, oke. Dari situ. Nah, tapi ternyata begitu dikasih tahu ke tim itu ada sempat ada sedikit keraguan nih.
0: Iya, akhirnya kayak Okay.
1: Tapi ya udah bisa dinikmati anyway dan orang pada senang-senang aja ya. Keren banget. Dan ini sekali lagi sahabat suara udah bisa nikmati ya di seluruh DSP kesayangan kamu nih. Mungkin sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Farah Fairuz mau puterin lagu dari Andin Moving On. Mungkin sambil juga bisa kamu kepoin lagu dari Dominic ya, search aja langsung di DSP. Habis ini kita akan lanjut ngobrol lagi, jangan kemana-mana, stay tune.

Irfan, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Balik lagi bareng gue Dom dan Farah di Nongkrong Bareng.
1: Yeay, gokil Dominic Dom.
0: Oh iya, kesel banget gue.
1: Aduh, luar biasa. Apakah setelah ini dia tau-tau jadi penyiar radio?
0: Seru
1: dinantikan
0: loh.
1: Aja sahabat
0: seru
1: suara
0: banget.
1: Ya, iya kan?
0: Karena gue kayaknya kalau ngomong 10.000 kata ya per hari ya.
1: Nah itu cocok, itu udah memenuhi salah satu syaratnya ya. Siapa tahu abis ini ya sahabat suara. Tapi
0: ya,
1: sekarang Dominic mau ngasih tahu dulu karyanya dia yang sudah bisa kamu dengarkan, berjudul Fokusku ke Delay. Jadi ternyata itu ceritanya tentang
0: love language,
1: yes, gitu ya. Kayak amaze sama pasangan,
0: yes.
1: Ini kayak lagu apresiasi buat ke pasangan juga ya, berarti ya.
0: Bener.
1: Nah pas lagu ini udah jadi, kamu kasih dengar ke pasangan kamu, gimana respon dia?
0: Ketawa-ketawa dia. Ini ketawa-ketawa sih kayak, ini aku beneran.
1: Yeah, yeah. Salting-salting gitu ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: biasa lah.
1: Aduh, luar biasa. Emang biasanya kalau pieces-pieces tuh sering bikin salting orang ya?
0: Iya dong.
1: Langsung bawa pieces gitu sahabat suara, mentang-mentang sama
0: zodiaknya. Ya,
1: tapi ini, by the way, ada titipan games dari produser saya ya. Dimana dong bisa langsung menjawab secara jujur ya, walaupun kita juga nggak tahu kamu jujur apa enggak. Tapi kita harap ini kamu jujur ya. Ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab.
0: Okay,
1: sambil sahabat suara juga, selain kamu bisa dengerin di on air, sekali lagi kami sekarang saya ini lagi live TikTok ya, jadi bisa muncul ke isuara.network. Kita akan mulai gamesnya. Yang pertama, siapa orang pertama yang biasanya kamu chat saat lagi seneng banget atau dapat kabar baik?
0: Cowok gue.
1: Itu udah number one tuh ya.
0: Udah number one. Gue apa-apa dia lagi ngomong.
1: Sekarang gitu ya.
0: Gue lagi apa ya, gue lagi aduh kebelet lagi. Nah itu ngomong juga tuh. Gue apa aja deh. Iya gue ngomong apa aja deh.
1: Kayak kadang-kadang oversharing ya.
0: Oversharing jujur.
1: Oke, next. Kalau lagi suka sama seseorang, kamu tipe yang langsung kasih kode atau justru nunggu dia duluan? Aku yang jawab sebagai Pisces. Nunggu dia duluan ya gak?
0: Iya. Gak usah ditanya, valid.
1: Pisces valid. Pisces gang.
0: Bener.
1: Ya, ini kita gak ngomongin Pisces doang, bisa jadi hampir semua perempuan kayak gitu kali ya.
0: Iya.
1: Apa gak juga ya?
0: Iya, tapi kalau aku udah gemes banget baru ngomong. Kayak lama banget gitu kan. Okay. Kayak udah gue aja lah gitu.
1: Iya. Mungkin posisi itu terjadi ketika kamu ngelihat peluangnya juga udah ada ya kan?
0: Iya bener.
1: Pasti kayak kamu ngerasa sebenarnya dia kayak suka dia sama gue. Yaudah deh,
0: iya,
1: kita omongin aja kali ya.
0: Bener.
1: Berarti kita hampir sama ya kan?
0: Iya.
1: Coba
0: dong
1: deh, sahabat suara sama gak nih yang cewek-cewek lagi dengerin? Kalau misalkan kamu suka sama seseorang, kamu tipikal yang confess gitu ya, mengakui atau kayak
0: nunggu dulu?
1: Justru nunggu sampai si orang ini ngerespon. Boleh sampai sharing juga ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Sambil lanjut lagi kita gamesnya. Kalau ada seseorang yang bikin kamu fokusnya ke delay, lebih milih ketemu langsung atau video call semalaman? Kamu tipikalnya yang kayak better ketemu atau kayak gak apa-apa ada video call?
0: Karena gue tuh dulu berangkat dari orang yang LDR 2 tahun setengah jadi awalnya mungkin kayak video call dulu gak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ketemu mah ketemulah.
1: Ini hubungan yang terbaru apa yang sudah lalu?
0: Terbaru
1: yang LDR
0: dong.
1: Oh yang ini yang sama yang sekarang LDR 2 setengah tahun,
0: yes.
1: By the way, Dom ini hubungan sama pasangannya sekarang udah 5 tahun. Gokil.
0: Pisces.
1: Semoga,
0: guys.
1: Dia langsung gitu, Pisces guys.
0: Kalian kalau cari pasangan yang Pisces,
1: Karena setia,
0: setia.
1: Walaupun bikin sakit hati ya kadang
0: Tapi kalau cari yang selamanya itu lama, ya itu ya Pisces ya guys.
1: Bukan sakit hati, lebih ke apa tadi namanya?
0: Lemes aja sih.
2: Gedekin.
1: Ya ampun, gedekin ya, katanya. Emang iya sahabat suara.
0: Tapi kita imut.
1: Oke, terakhir nih, harus jujur ya. Sekarang lagi ada seseorang yang bikin fokusnya ke delay banget gak? Ya ini mah gampang, pasti ya, jujur dia.
0: Cowok aku ya, elah.
1: Selain
0: aku,
1: cowok kamu?
0: Kucing aku boleh gak?
1: Ada juga kucingnya.
0: Aku lagi ini, baru nambah kucing baru, satu, ngambil di jalan.
1: Oh ya, oke.
0: Jadi kasihan gitu.
1: Kamu rescue.
0: Iya, dia kayak ke rumahku terus, terus kayak yaudah lah. Yaudah masuk sini, masuk.
1: Jadi,
0: udah mau dia.
1: Jadi kucing kamu sekarang udah ada temennya ya?
0: Iya, ada dua.
1: Wow, luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Dom ya, ngomongin tentang karya terbarunya. Sahabat suara, jangan kemana-mana. Satu lagu dulu untuk nemenin siang kamu, kita karaokean bareng Zika.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih dengerin ini Suara barengan sama Farah dan Dominic, sahabat Suara ya. Yang baru saja merilis single terbaru berjudul Fokusku ke Delay. Yes. Ini music videonya kan kece banget ya. Kamu melibatkan salah satu TikTokers yang suka berjoget-joget, siapa namanya? Mulyadi.
1: Nah itu, utang itu.
0: Itu gimana pertimbangannya Dominic? Gimana tuh ceritanya?
1: Sebenarnya itu tim kreatif aku sih sama head aku kayak kita apa ya yang bikin gak fokus ya orangnya gitu kan. Ada dua kandidat terus kayak salah satunya itu Mulyadi itu. Terus kayak kita kayak wah gila sih ini sih gak fokus banget sih pasti.
0: Pas proses penggarapannya kondusif gak? Enggak maksudnya kamu ketawa?
1: Ketawa banget, dia tuh bener-bener yang kayak jogetnya di luar syuting juga joget dia. Gue kayak wow ini orang semenggeliat itu jir. Kayak wow keren banget tapi seru banget orangnya.
0: Tapi ada yang satu frame bareng dia gak?
1: Ada banyak.
0: Terus kamu nahan ketawa dong?
1: Lumayan.
0: Apa aman aja?
1: Aman sih tapi dia lucu banget, bener-bener lucu banget. Terus dia kayak orangnya humble banget sih. Dan jago banget ngedance. Dia lulusan seni tari atau kok gak salah.
0: Oh gitu, pantesan lulus banget ya. Skrupnya kendor banget tuh.
1: Iya skrupnya kendor banget. Ini nyoy-nyoy gitu. Lucu banget, keren banget.
0: Okay. Kalau misalkan sahabat Suara penasaran bisa langsung dikepoin kayak ke YouTube ya.
1: Yes.
0: Ada Dominic ada Dias nih, Fokusku ke Delay official music video yang udah bisa kamu nikmati. Benar-benar luas banget ya. Tapi by the way dalam waktu dekat adakah panggungan atau upcoming project yang bisa di-share ke sahabat Suara Dominic?
1: Abis ini aku ada single terbaru.
0: Wih, mantap banget.
1: Ini ya, tolong di nantikan. Karena ini seru banget sih.
0: Okay.
1: Lagu yang baru ini seru banget.
0: Secara genre apakah sama atau justru berbeda? Kalau boleh di-spill.
1: Masih pop R&B sih.
0: Okay.
1: Cuma lagi gak New Jack Swing aja. Kalau yang ini kan Fokusku ke Delay ini New Jack Swing.
0: Gitu. Okay. Jadi tapi benang merahnya masih R&B yang cool. Kita nantikan mungkin nanti juga sahabat Suara bisa kepoin ke sosial media kamu ya. Untuk kesehariannya di mana bisa diaksesnya Dominic?
1: Di Dominic Athadias di TikTok aku, di IG aku semua sama, YouTube aku juga sama Dominic Athadias. Kalau susah nih aku spellin ya.
0: Yeah.
1: DOMINIQUE. Pakai Q ya, bukan pakai C. Kalau C cowok biasanya, kalau Q cewek. Ini gue kasih tahu nih ya. Dominic Athadias, Athadiasnya susah ya, tapi ingat aja Idul Adha gitu.
0: Adha. Oh wow, gitu. Okay. Bisa langsung dikepoin ya. Dominic, thank you ya udah main ke Iswara.
1: Thank you so much.
0: Dinantikan karya berikutnya, ditunggu kedatangannya lagi buat sahabat Suara, biar makin afdol siang harinya. Langsung aja kita dengerin nih satu lagu dari Dominic Athadias.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Lah. Senang banget ada

0: idola gua
1: banget Trio. Zaman-zaman dulu.
0: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satria? Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
0: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
0: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut. Kan kata Gina juga apa?
0: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
0: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
0: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
0: restoran
2: bisa
0: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran.
0: Iya, iya, iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi ini,
1: apa namanya?
0: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
0: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
0: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
0: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
0: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
0: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: nanya doang sebel banget, kan bukan nanya kamu nggak bawa mas.
1: Banyak
0: hampers. Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa ya. Kalau habis tanding
0: nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
0: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita, berita.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Tolong, suara saya habis.
4: Memulai siaran dengan tolong.
3: Tolong.
4: Iya nih sahabat, suara Jill Vandis dan juga Reza Bima hadir di suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Yes.
4: Cuman mungkin karena apa? Karena apa suara lo Hilma alias hilang?
3: Gua enggak tahu pasti ya. Kemarin itu kan sebenarnya enggak apa-apa ya.
4: Iya.
3: Terus gitu gua minum obat sampai rumah, gua istirahat cukup, gua enggak minum es, gua enggak merokok.
4: Iya.
3: Gua tidur cukup lah. Gua karena suara ini kan mata pencahayaan ya, guys.
4: Pencahayaan.
3: Nah,
4: kalau pencairan kita nunggu invoice, ya beb.
3: Nah itu karena gue pencaharian yang butuh pencairan gitu.
4: Ah ya. Betul.
3: Nah anyway, gue tuh pengennya sembuh kan. Pagi-pagi hilang Jill.
4: Seada-adanya hilang.
3: Seade-adenye.
4: Ya.
3: Seade-adenye hilang. Jadi gue tuh kayak, oke, gue nggak boleh minum dingin dulu.
4: Yes.
3: Manis-manisnya gue cut apa segala macam, apalagi merokok gitu ya.
4: Yes.
3: Ya udah, akhirnya gue minum obat. Tidur, berusaha untuk mengembalikan suara saya.
4: Aduh, semoga tetap nyaman ya. Terima kasih loh Eja, kamu lagi kayak gini tetap siaran.
3: Loh, iya dong.
4: Iya kan, karena ada banyak informasi yang mau diberikan. Seperti pemerintah Jepang yang memasang rambu tanda bahaya. Waspada kucing lompat.
3: Kucing aja dilindungi, gimana rakyatnya?
4: Betul.
3: Nah Gen Z bertanya, apakah Gen Z selalu cut off orang ketika punya masalah sama orang itu?
4: Aduh, X juga cut off
3: nah,
4: aja sih.
3: Makanya nanti kita bahas lebih lanjut.
4: Yes.
3: Dan pastinya ada perjalanan nostalgia. Kamu bisa ikutan dengan hashtag hashtag perjalanan nostalgia. Kamu bisa WhatsApp di 0816
4: yes.
3: 1141014. Kasih tahu lagu yang kira-kira ini memori gue banget.

0: Indonesia. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai bersama Jill Vandis dan juga Reza Bima.
1: Jaga kesehatan ya guys, soalnya kan suara gue nih udah laki banget kan.
0: Laki banget sih iya ya, jadi sangat maskulin, tapi apa daya laki bangetnya itu didapat karena beliau seko ngeliat sakit.
1: Ya makanya kemarin itu kan gue udah merasakan memang udah ada yang gak enak nih dari tenggorokan gue. Tapi gue gak mikir kalau suara gue bakal abis guys.
0: Itu dia.
1: Makanya.
0: Oleh karena itu hari ini kita siarannya sampai 5:30. Enggak dek.
1: Enggak bentar 15 menit lagi udah.
0: Mendadak langsung sutradara udah mulai muncul.
1: Hai semuanya yang lagi ada di TikTok, terima kasih banyak untuk orang-orang familiar yang setiap hari udah tune in di TikTok kita.
0: Betul.
1: Iswara.network.
0: Betul.
1: Ini Algifari bilang nih, Jil bahas zodiak aja, dia enggak tahu Jil.
0: Kalau Kak Algifari mau bahas zodiak, kita bahasnya setiap hari Jumat. Yes. Jadi kalau hari Jumat itu kita ada yang namanya juri Jumat Misteri, dimana dari jam 5 ke jam 6 itu yang kita bahas adalah hal-hal misteri. Nah nanti dari jam 6 ke jam astrologi.
1: Yes, betul sekali. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu kira-kira zodiak kamu seperti apa minggu depan, besok pantengin lagi ya.
0: Nah besok itu dia lagi. Kita lihat peruntungan kamu di pertengahan tahun 2026 ini. Walaupun aku bukan cenayang ya, tapi katanya kalau Agustus ini Virgo mah katanya banyak berkat katanya. Walaupun gue cuma tahu bintang gue doang sih. Bintang orang lain enggak terlalu masuk dalam kekeran aku. Aku cuma lihatnya yang katanya Virgo berkatnya melimpah-limpah katanya begitu.
1: Iya, nah itu harus kita syukurin. Dan kalau misalnya sahabat suara siapa tahu punya kemampuan untuk membaca astrologi, atau misalnya dia punya apa namanya ya, kayak kitab untuk membaca astrologi lah. Besok kita kasih tahu kita juga enggak apa-apa.
0: Nah, hari ini yang ada adalah perjalanan nostalgia. Kalau ada di antara sahabat suara yang sedang mendengarkan baik melalui streaming radio ataupun live TikTok, kamu punya satu lagu yang membangkitkan memori atau nostalgia kamu, silahkan kasih judul lagunya, penyanyinya, apa memori atau nostalgianya. Itu kirim kemana aja?
1: Kirim ke 0816-114-1014. Dan kalau kamu bersedia, kita akan teleponan, kita akan ngobrolin soal lagu kamu ya.
0: Betul.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Rey.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Isuara.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, ini ada lokasi lagu keren dari Monita Tahalia, kawan. Lokasi gak tuh? Suaraku habis, guys.
0: Ya udah biarin aja. Kalau setiap ngomong lo bilang suara lo habis, yeah. Belum nyampe jam 5 udah bener-bener habis.
1: Lah iya.
0: Mendingan lo waspada aja seperti kucing-kucing yang ada di Jepang.
1: Kenapa? Kucingnya bawa Honda Jazz gak?
0: Bukan, udah berbeda lagi. Beda lagi, mereka udah naik merek sekarang ya. Jadi di beberapa daerah di Jepang, yeah. Kalau kebetulan bisa kesana atau mungkin kamu baru balik dari Jepang ya, pemerintah tuh menerapkan kebijakan yang unik. Jadi mereka pasang rambu lalu lintas khusus untuk kucing.
1: Oh, jadi kucing itu dilindungi banget ini di jalan raya.
0: Iyalah, karena ini sebenarnya kalau dibilang khusus untuk kucing kan kesannya kucing bisa baca. Pemerintah, mereka mau memberikan kepedulian yang nyata menekan angka kecelakaan sekaligus melindungi hewan-hewan tersebut.
1: Nah, jadi lewat rambu ini para pengendara dihimbau untuk selalu menurunkan kecepatan kendaraan saat mereka melewati kawasan itu.
0: Yes.
1: Ini alasannya sih masuk akal ya, sahabat suara. Jadi pergerakan kucing itu kan susah ditebak ya. Seringkali yeah. Mereka tuh dari kanan, habis itu dia langsung lompat ke kiri. Padahal itu. Kita udah tin. Gak terprediksi.
0: Kalau sempat ditintin berapa nah banyak itu. Coba di antara sahabat suara yang kalau nah lagi itu. Lewat jalan tol,
1: iya.
0: Nanti di sebelah kanan tuh ada banyak sekali deceased cat, kucing yang udah meninggal, yang ketabrak orang itu kucing ya, kucing, anjing, at least pasti udah pada pernah lihat. Tapi beberapa hari yang lalu, sumpah gua kagak bohong.
1: Apa?
0: Ada di tol
1: di jor kita ini.
0: Ada biawak, is that you know?
1: Sumpah lo.
0: Iya.
1: Dia sampai atas gitu biawaknya.
0: Biawak is dead. Biawaknya udah kayak kelindes terus udah jadi mayit gitu loh. Terus gue yang ya Allah, ini bagaimana ceritanya
1: situ,
0: ya?
1: Gitu, gitu kan. Menarik sekali. Jadi memang Jepang itu kan selalu ada apa namanya? Gebrakan, tapi gebrakan yang positif gitu ya.
0: Iyalah.
1: Selain memang dia melindungi warganya, dia juga melindungi warga-warga yang berbulu itu.
0: Anabul itu.
1: Kalau di sini gimana ya?
0: Ya namanya juga di sana mah negara maju.

0: hati suara Jakarta. Suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Itu tuh
2: Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat kopi tubruk gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Guys, sabar ya guys. Ini kan kita lagi ngobrol soal sesuatu yang sangat-sangat penting
1: buat yang live TikTok mungkin. Kalau yang mendengarkan lewat radio,
0: aman aja. Iya, Jill sama Reza masih di sini sampai jam 7.
1: Itu dia, maklumlah hari gini banyak banget sih orang-orang yang menciptakan masalah. Tapi ya, iya. Apalagi lah, gue kan lagi apa? Jadi hamba threads nih ya, jadi hamba lagi gila-gila utas judulnya. Kan banyak banget ya orang-orang bermasalah gitu. Ya, at least yang gue nggak kenal. Cuman kalau ada orang yang bermasalah
0: cut
1: sama gue,
0: cut off itu definisinya nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol, nggak mau hubungan.
1: No relate, udah cut off aja.
0: Berarti nomornya juga dihapus. Sosial medianya di unfollow. Cut off tuh definisinya apa sih?
1: Cut off ya udah gak mau bersinggungan lagi.
0: Tapi masih ada di sekitar kita.
1: Itu dia.
0: Relatif ya. Lah itu ya.
1: Cut off aja. Jadi gini-gini. Kenapa juga tiba-tiba brought up ini? Seperti biasa Gen Z yang lagi jadi sutradara hari ini bertanya, apakah Gen Z selalu cut off orang ketika punya masalah sama orang tersebut? Kalau kata Gen Z itu tergantung. Kalau emang masalahnya gede bisa cut off, tapi kalau enggak bikin aja dia enggak nyaman, ntar juga cabut sendiri.
0: Itu jahat tuh kayak gitu. Mendingan lo ngomong depan hidungnya daripada lo bikin enggak nyaman. Kalau generasi atas dia bilang kayaknya sih enggak cuman Gen Z, generasi atas juga mending cut off daripada ngabisin energi.
1: Itu dia.
0: Setuju sih.
1: Puji Tuhan, alhamdulillah teman-temanku mungkin gak banyak tapi bener-bener yang inti. Cuma di beberapa kesempatan gue berhadapan dengan orang yang bermasalah, cut off gue.
0: Cut off tuh dalam artian kayak kayak kita udah gak bisa berhubungan lagi nih, jadi lu jangan ketemu-temu gue deh. Lu ngomong itu di depan atau lu zap ngapain? Ninja aja.
1: Enggak. Oh, I have to gue harus closure. Gue mesti misalnya nih ya, gue
0: kita ada berantem nih misalnya.
1: Misalnya kita berantem, gue akan cari closure. Gue akan terakhir nih misalnya. Lu kenapa gitu sih, Ja? Lu ngomong gue gini. Kita agree to disagree. Abis itu gue enggak akan berhubungan lagi sama lu. Gitu. Gue gak akan utak-atik sosial media lo. Gue gak akan cari-cari kabar tentang lo. Gue juga gak akan melanjutkan relationship gue sama lo.
0: Apalagi kalo bisnis gitu-gitu ya.
1: Waduh itu lagi. Kalau gue ya kalau ketemu papasan paling cuman angkat alis gitu. Udah.
0: Oh gitu serius? Ya, pernah tuh ada yang kayak gitu?
1: Pernah.
0: Angkat alisnya ke bawah apa ke atas?
1: Kalau angkat ke atas dong kak. Kalau ke bawah kan namanya drop down judulnya.
0: Iya
1: kan?
0: Siapa tau lu kayak
1: karena,
0: gitu.
1: Karena ada juga orang-orang yang dia bermasalah. Terus ada orang-orang yang gue mah cukup tahu aja orangnya kayak gitu.
0: Itu menurut gue jadi buang waktu. Iya. Kalau misal memang gak suka atau ada friksi, duduk ngobrol terus selesaikan.
1: Iya. Nah tapi itu dia, gue mesti diselesain dulu versi kita ya. Dan kan kalau misalnya masalah kan bukan cuma mencari benar, tapi versi gue dan versi lu.
0: Oh iya, kita ketemu di tengah gitu kan.
1: Kalau emang gak ketemu, we agree to disagree. Ya udah, ini versi gue, you stick with your version. Tapi habis itu there's no relationship between us.
0: Iya, ini versi gue, ini versi lu. Harusnya ketemu di tengah kan. Kalau gak ketemu di tengah, ya udah ketemu di Oyo aja ya.
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, PLATER juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian ini ada loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat sore untuk kamu yang lagi ada di jalan, semoga hari ini sukses. Selamat sore untuk kamu yang lagi ngirimin foto makan mie goreng di WhatsAppnya Iswara, rese kamu.
0: Oli, dia ngirim mie goreng lapcong, itu mie goreng ulang tahun dari temennya, khusus buat Oli yang ditawarin lu. Lo mau lapcong?
1: Lo mau, gue mau.
0: Lo tahu sekarang semua rasa lagi gak enak buat Eja kayaknya, mah.
1: Tapi kalau misalnya ini sih gue lemah kayaknya, Jil.
0: Oh, lemah.
1: Lemah gue kalau misalnya berhubungan sama mie-mian terus ada dagingnya dikit, lemah gue.
0: Aduh, dia lemah pula.
1: Lemah gue pasti.
0: Apakah cut off relationship sama orang juga lemah?
1: Nah, ini penting banget ini. Gen Z bertanya, guys. Jadi cut off orang itu ketika punya masalah. Apakah

0: Harus ada parameternya ya. Ketika kita
1: maksudnya parameter gimana nih?
0: Harus ada indikator.
1: Aduh, dia mabok obat nih kayaknya. Udah parameter, indikator apa nih? Cut off.
0: Harus ada alasan yang tepat.
1: Oh iya.
0: Harus jelas. Ada alasan yang kuat.
1: Yes.
0: Harus ada alasan yang gak bisa lu tolak lagi. Sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah cut off.
1: 'Cause you're being a bitch.
0: Nah itu.
1: Gitu. Kalau kata Oli, termometer iya.
0: Termometer.
1: Maksud gue gini loh, kalau ada orang ngajakin lu ribut, orang bikin masalah, orang yang apa ya? Yang benar-benar violating boundaries apa tuh? Orang yang sudah melanggar pagar-pagar yang kita buat.
0: Okay.
1: Orang yang sudah benar-benar.
0: Ini alasannya nih.
1: Iya, macam-macam sebenarnya macam-macam kan.
0: Iya.
1: Dia suka gaslighting elu.
0: Okay.
1: Dia suka bad mouthing tentang elu.
0: Okay, ngomongin emang, di belakang.
1: Iya, ngomongin di belakang. Dia emang ngajak berantem.
0: Yeah.
1: Dia melontarkan fitnah.
0: Iya.
1: Yeah. Semua yang negatif lah ya. Gitu loh. Pokoknya lo punya masalah sama orang itu.
0: Oke, berarti gue sebenarnya banyak orang-orang yang harusnya gue cut off kalau gitu. Tapi sayangnya gue tidak melakukan itu.
1: Iya, lo sih enggak soalnya.
0: Enggak, gue bukan so baik ya sahabat suara. Jangan salah.
1: Lo yang punya masalah, gue yang pengen cut off soalnya. Kayak lo ngapain sih masih kayak gitu? Enggak, kalau gue tuh, udah gak usah aja. Gitu.
0: Iya, makanya. Gue gak tahu kenapa ya, gue sepertinya, kalau lu tutup pintu ke gue terima. Tapi gue kayaknya untuk tutup pintu ke orang tuh, kayaknya belum deh. Mungkin belum ya. Katanya kan never say never tuh.
1: Tiap orang berbeda-beda. Kalau gue mungkin juga seiring dengan semakin matangnya mangga di puun
0: matang puun nih ya.
1: Itu dia, I'm pushing 50. Gue udah gak punya waktu.
0: Gak punya energi.
1: Gue gak punya energi.
0: Gue tidak punya
1: bandwidth deal with BS.
0: Kalau bandwidth tuh internet ya bukan.
1: Itu
0: ya?
1: Dia. Jadi gue udah gak punya kapasitas untuk ngikutin.
0: Iya, ngerti.
1: Bo, lu drama,
0: ngerti.
1: Goodbye. Lu drama, goodbye. Dan itu yang gue lakukan dalam hidup gue.
0: Nah iya, itu maksudnya. Sepertinya kan kayak kita udah pernah cerita juga tuh Jil, bahwa kayak ada masalah keluarga, yes. Ada masalah teman, belum lagi tahun lalu lu juga tahu kan soal gue di sini kayak apa.
1: Iya.
0: Tapi semuanya gak gue cut off dan gue gak tahu kenapa, mungkin gue naif kali ya. Mungkin gak?
1: Lu naif atau
0: aku rela meninggalkan
1: ya kan? Atau lu tidak mau ada orang yang berpikiran atau punya pemikiran jelek tentang lu?
0: Kalau gue udah, mungkin sekarang gue udah mau melepas. Terserah lu. Lu mau mikir gue apa? Lu mau ngomongin gue gimana? Okay. Gue sih apresiasi kalau lu ngomong depan hidung gue. Cuman kalau misalnya lu gak punya keberanian untuk itu, gue terima.
1: Oke.
0: Jadi kayaknya bukan yang kedua. Gue lebih kini sih. Tapi ini jawabannya agak-agak gimana ya.
1: Gak apa-apa.
0: Gue tuh takut kalau gue nutup pintu, nanti ada suatu kejadian gue ditutup juga pintunya sama orang. Gue takutnya bukan di gue nih, tapi ntar di anak gue, tapi ntar di istri gue. Jadi gue udah bukan kayak mikirin diri gue sendiri aja tuh. Gue takutnya gue nutup pintu lu di sini, ntar anak gue ditutup pintunya di sono.
1: Well, tapi kalau ya, bisa dimengerti ya. Kalau nutup pintu, tapi kan ini kalau menurut gue konteksnya adalah orang yang bermasalah sama kita.
0: Iya.
1: Apalagi kalau orang itu menyakiti hati kita.
0: Iya.
1: Kalau orang itu menyerang kita, ngejahatin kita.
0: Iya.
1: Orang itu berbuat yang luar biasa kurang ajar sama kita.
0: Itu udah nggak ada alasan untuk tidak cut off gitu kan.
1: Yes.
0: Sebenarnya bisa dimengerti dan kayaknya diskusi ini tuh nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah gitu ya, karena kan memang setiap diskusi tuh punya preferensinya masing-masing dan pastinya case-nya tuh pasti berbeda-beda.
1: Betul
0: kan.
1: Betul sekali.
0: Nah makanya kita mau ngajak sahabat suara atau mau ini
1: nanti,
0: bacain dulu.
1: Enggak, karena ini ada dari Desi di Mangga Besar. Tapi Desi akan kita bacakan nanti.
0: Sip.
1: Karena pas banget sama topiknya dah.

0: Andis masih bersama Mario Teguh ya.
1: Ah luar biasa nggak? Jangan-jangan Mario Teguh ah jangan berbeda ah orang gua berbeda, follow ya? Anaknya di
0: oh, iya,
1: utas
0: nggak
1: nggak
0: ya?
1: Tidak.
0: Ah tidak cut ya. Off, jangan yang cut off itu ya.
1: Cut off.
0: Iya iya iya. Jadi yeah. Kita tuh lagi seru banget ini. Jadi pembahasannya seperti biasa kan tadi Gen Z bertanya kalau cut off itu ya, solusi nggak sih kalau setiap masalah yang lu hadapin. Mm-mm. Dan ini memang ada turunan untuk topik kita nanti nih. Topiknya apa Jill?
1: Sebenarnya topiknya adalah pernah gak sih kalian di cut off orang padahal orang itu yang salah? Aku mah gak pernah tapi aku yang cut off orang.
0: Mungkin sahabat suara sih banyak nih ceritanya. Dan pastinya ada perjalanan nostalgia.
1: Yes.
0: Kamu bisa ikutan dengan hashtag perjalanan nostalgia 0816 1141014. Kita dengerin Juwita Aditya.

0: Suara.
1: Halo sahabat suara, kembali hadir di Gias 2026. Wuling resmi meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone, di mana Aira EV hadir dengan 4 karakter utama. Yang pertama adalah artistik lewat desain neoklasik yang ikonik, ring light LED, pilihan warna two-tone, hingga interior fun pod yang bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman.
2: Yes, kedua inovatif dilengkapi dengan DC fast charging, layar kontrolnya 10,1 inci dengan smartphone interconnection, dan teknologi internet of vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis.
1: Yang ketiga adalah ramah karena mudah dikendarai dengan radius putar hanya 4,5 meter, memiliki 4 pintu yang memudahkan akses penumpang, bagasi hingga 838 liter, serta biaya penggunaan energi yang hemat.
2: Dan terakhir, aman berkat struktur bodi dengan 60% high strength steel, Magic Battery Pro, serta fitur keselamatan lengkap untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
1: Siap-siap terkejut, harga mulai 155 juta aja untuk area Jakarta. Yes. Silakan kunjungi yuk Wuling di booth 9A Hall 9 Ice BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung, dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling.
2: Wuling Aira EV, fun every day for everyone.
3: Itu
4: Bang Boring, Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boring, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Ini aku seksi banget kan?
0: Boleh deh, enggak apa-apa deh, kasihan namanya juga orang sakit. Pernah enggak sih kalian apa? Di cut off orang padahal ya. Orang itu yang salah.
1: Orang itu salah aku enggak tahu, tapi kalau aku di cut off orang ya pernah.
0: Mm-hmm.
1: Di cut off orang pernah, padahal aku di cut off orang padahal dia gak pernah punya masalah sama aku aja pernah.
0: Kamu dizolimi orang juga kamu pernah, aku tahu kok. Gimana sih?
1: Aku di cut off.
0: Gue marah-marah.
1: Aku di cut off orang gara-gara dia dapat cerita dari orang terus dia percaya adalah itu adalah realitas untuk dia. Banyak ada juga.
0: Terus orangnya enggak.
1: Aku aman aja. Orangnya... Padahal orang dekat. Bukan orang dekat, aman aja kan sebenarnya. Kalau orang dekat kan lu tinggal WhatsApp gue ya.
0: Iya sih.
1: Lu tinggal WhatsApp gue, gue dapat cerita begini emang benar. Atau enggak, paling enggak lu, lu apa kabar sih apa segala macam. Tiba-tiba cut off aja.
0: Nah itu dia.
1: Ada.
0: Yang paling menyebalkan emang yang kayak gitu. Selamat sore Desi di Mangga Besar. Saya sama mertua cut off demi kewarasan menjauh. Sampai sekarang masa anak dan saya nggak pernah itu ditanya kabar. Dia minta bernadia yang bertaut. Okay. Desi, okay. Been there done that.
1: Kayaknya motos nih Jill sama Desi ya.
0: Been there done that. Tapi ya, Bo, 2026 buat seorang ya semoga aku nggak jumawa ya.
1: Yes, buat seorang
0: Jill Fandies, sanity atau kewarasan
1: prioritas
0: dan kedamaian
1: itu, ya?
0: Yang menjadi prioritas gue itu adalah kedamaian dan kewarasan gue dan inti keluarga gue.
1: Iya, bisa dimengerti.
0: Me, my partner and my children.
1: Yes.
0: Itu yang gue
1: jagain.
0: Kalau ada yang mulai utak-atik, sorry maaf, prioritas gue yang ini.
1: Dan sepertinya kayak udah gak ada energi untuk ngasih perhatian lebih ke situ gitu.
0: Itu
1: ya.
0: Dia
1: ada. Jadi mendingan cut off aja kalau menurut Jill gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini Uci nih ya kalau enggak salah.
0: Uci tenang, kamu di archive sama produser pagi berhubungan dengan hadiah kayaknya, tapi aku tetap bacain kok.
1: Iya. Dia bilang, "Aku pernah di cut off relationship orang padahal dia yang salah, dia yang selengki alias selingkuh. Awalnya aku sakit hati. Tapi udahlah, berarti dia kan gak pantas buat aku.
0: Yes.
1: Dan sekarang kalau emang udah gak benar, ini kenalan aku atau relationship sama seseorang, langsung aku cut off daripada buang-buang waktu dan energi pastinya.
0: Yes.
1: I don't care lah."
0: Bener banget. Karena gak tahu ya, mungkin kalau misalnya kita mau balik lagi ke zaman dulu, kok orang-orang belum cut off? Zaman dulu orang-orang baik-baik aja. Nggak tahu ya, mungkin kapasitas
1: beda aja kali bahasanya.
0: Kapasitas mentalnya masih lebih kapasitas mentalnya tuh masih lebih besar kali ya. Space-nya masih lebih besar atau bahkan

0: generasi-generasi keras yang terlalu mengharapkan sesuatu sama anaknya, akhirnya mental health-nya terganggu. Cut off is the best way.
1: Dan poin pentingnya adalah durhaka ternyata bukan hanya ada di anak.
0: Itu.
1: Di orang tua pun, hey orang tua. Maksudnya gue gak ngomong buat orang tua di luar ya. Ini kita kan orang tua nih yang ada di studio nih. Kita hati-hati juga, siapa tahu kitanya yang durhaka gitu sama anak-anak gitu.
0: Nah,
1: jadi ya baik-baik aja lah.
0: Yuk, nanti akan dibacakan lagi. Pernahkah kamu cut off? Kamu yang di cut off. Padahal mereka

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ini kayak lagu Inggris gitu ya, kayak apa sih, Whitney Houston ya, iya gak sih?
0: Ah, yang mana? Enggak ya?
1: Yang itu dah pokoknya.
0: Ya gak apa-apa, lo kan lagi, lo lagi ngebo banget nih ya hari ini. Karena dia lagi sakit.
1: Gue lagi sakit terus banyak. Jadi gue kayak, hah ini kita lagi ada di mana sih?
0: Kok lo gak ngantuk aja udah hebat banget. Sementara kayaknya kalau obat-obat batuk pilek tuh buset
1: asli
0: deh.
1: Asli gantuk ya.
0: Udah keburu gintur.
1: Yes, kita lagi ada topik, pernah gak kamu itu di cut off orang?
0: Mm-mm.
1: Padahal mah orang itu yang salah.
0: Nah. Ini ada dari Eprot ya. Jadi aku pernah kakak di cut off. Hari ini sih baik-baik aja, WA-an sampai malam mau tidur aja ya masih bilang, masih ngobrol gitu ya. Begitu pagi tiba-tiba WhatsApp di blok, TikTok di blok, Instagram di blok. Tapi emang Allah baik. Tanpa aku cari tahu, beberapa orang bercerita status-status WhatsApp dia yang selalu nyindir-nyindir.
1: Okay.
0: Dan anehnya setiap diajak duduk bareng nggak pernah mau. Nah, 2 minggu harus terbiasa merasa kehilangan karena biasanya tiap hari selalu interaksi teleponan atau video call dan setiap hari tuh ada aja ceritanya. Sampai hari ini Eprot itu nggak pernah tahu salahnya apa. Cuman orang-orang kok pada tahu ya masalah aku sama dia apa? Ini pertemanan macam apa?
1: Iya, jadi orang-orang tahu tapi lu sendiri juga nggak tahu gitu dia.
0: Iya.
1: Dia kenapa?
0: Berarti yang sebelah sana yang toa gitu ya Eprot ya, dia yang sibuk cerita kesana kemari, sementara lo ya bahkan tidak diberitahu kenapanya.
1: Itu agak bukan menarik ya, tapi emang itu terjadi di pertemanan kan. Kayak gue baru ingat ada satu teman gue cerita gitu. Eh, lo tahu nggak dia itu kenapa sama lo? Iya maksudnya dia ada teman gue nih cerita, gue lagi tiba-tiba ada obrolan lah gitu.
0: Yeah.
1: Eh, Jaja, lo tahu nggak si dia nih? Sama lu kenapa lu tau gak? Gak tau gue
0: tahu.
1: Tapi sih Instagram gue gak direspon lagi sama dia. Gue bilang gitu kan. Iya aja. Jadi dia ngomong gini apa segala macam. Dia ngobrolin gitu lah. Dia kesel lah gitu. Dia cut off gue lah gitu intinya. Terus gue pikir-pikir, gue inget-inget, Gue ngomong apa ya. Oh, akhirnya gue inget Jill. Pernah ada satu saat gue berdua sama dia. Dia nawarin gue bisnis.
0: Okay.
1: Dia nawarin gue bisnis. Udah gitu mungkin gue terlalu ketus bilangnya gini, lu minta gue 2M nih, tapi lu gak bisa ngejelasin bisnis lu apa.
0: Itu mah gak ketus, itu mah normal dong.
1: Iya, gimana caranya gue mau percaya sama lu?
0: Iya
1: lu
0: dong.
1: Aja gak bisa ngejelasin ini ke gue. Dia sakit hati.
0: Lah.
1: Dia ngomong lah ini Eja berbicara tidak waktu yang tepat.
0: Hah?
1: Karena gue lagi begini.
0: Hah?
1: Lah gue bilang, lah oh gara-gara itu. Tuh,
0: Bo, emang bilang. Dipikir 2M lahir atau tumbuh di pohon.
1: Lah iya, terus udah gitu gue disuruh nanti lu jadi ini aja, jadi apa namanya pemegang saham. Tapi gue gak bisa tahu lu bisnisnya apa.
0: Nah berarti sebenarnya emang Tuhan sayang sama lu.
1: Ya itu dia.
0: Berarti lu dilindungi. Lu kebayang gak sih go into business
1: iya.
0: Sama orang-orang yang kayak gitu.
1: Lah iya. Nah gue juga bersyukur ya. Karena kan gue menggeluti golf ini kan bukannya sekedar gaya-gayaan. Tapi gue itu kalau gue mau kerja sama orang.
0: Yes.
1: Dan itu berhubungan sama uang. Pasti gue ajak golf Jill.
0: Yes.
1: Karena gue 5 jam sama dia. Gue udah tahu
0: iya,
1: dia kayak
0: betul,
1: apa.
0: Betul.
1: Gue tahu nih. Ini hengki-pengki ini orang nih. Gue tahu nih. Ini gue tahu nih kalau misalnya ini orang kena masalah nyelesainnya begini nih gue tahu nih. Jadi waktu itu gue udah bilang sama diri gue, gue kalau berteman sama dia nih oke nih, tapi kalau urusan duit gue males deh.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia.
1: Nah ini orang yang sama yang cut off gue gara-gara gue terlalu ketus mungkin dalam tanda kutip. Ya begitu. Gitu.
0: Tapi
1: gue baru inget nih.
0: Itu sih hak lu ja. Maksud gue ada orang ngajakin bisnis, bisnisnya kagak jelas, tapi lu mesti naruh duit dalam jumlah yang gede. Aduh, in this economy
1: kan?
0: Lu mesti naruh 50.000, 100.000 juga it is duit gitu.
1: Ya makanya
0: kan?
1: Enggak, paling enggak gini deh. Oke deh lu butuh uang operasional, tapi paling enggak lu bisa ngejelasin, lu bisa ngeyakinin gue gitu. Lu aja kagak bisa ngeyakinin gue gimana tuh cara duitnya balik kan?
0: Nah itu dia. Udah berarti sekali lagi seperti yang gue bilang, lu lagi dilindungi.
1: Iya, terima kasih Tuhan.
0: Betul, lu gak apa namanya go into business with that person. Ya udah, jadi 2 miliar itu masuk ke rekening gue aja. Gue bisa jelasin, lu mau gue jelasin apa bisa.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasi.

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Iswara. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza sampai jam 7 masih menemani kamu di perjalanan sore hari ini. Dan kita juga masih nanya sama kamu, sahabat suara, pernah gak kamu di cut off orang? Tapi sebenarnya yang cut off kamu itu adalah orang yang paling bersalah dalam masalah kamu.
0: Nah, itu dia. Nah, biasanya gitu ya, dia yang salah tapi suka playing victim. Akhir-akhir ini 2026 kata-kata banyak yang ya juga suka muncul itu adalah playing victim.
1: Playing victim, gaslighting.
0: Gaslighting, NPD. Ya, semua-semua toxic-toxic itu deh. Gimana kalau kita dengarkan voice note dari Reti?
2: Sore Kak Jill, Bang Eja, Agoy. Cut off ya. Gua pernah lagi cut off orang. Tapi kalau gua pribadi, kalau masalahnya masih bisa diselesaikan, ya selesaikan. Ya cukup tahu aja gitu karakternya seperti itu. Tapi kalau benar-benar udah nggak bisa diselesaikan, ya udah cut off gitu. Gue pernah ngalamin gitu. Gue mencoba menghubungi orang itu, gue WhatsApp, gue telepon, nggak ada respon. Ya
1: tapi lu cut udah
2: off. Orang yang nggak punya niat baik untuk menjalin silaturahmi yang baik gitu kalau gue ya.
0: Betul.
2: Gitu sih, pernah sih gue kayak gitu, tapi buat gue itu kalau udah terlalu sulit untuk diselesaikan gitu ya. Tapi kalau masih bisa selesaikan ya selesaikanlah gitu. Ya cuma mungkin ya memang agak jaga jarak, mungkin nggak bisa sedekat sebelumnya gitu, tapi ya diusahakan untuk bisa selesaikan. Kalau memang nggak bisa selesaikan ya udah, kenapa harus gue kejar-kejar gitu kan? By the way, gue mau request dong lagu Tantri yang Ibu Pekerja. Sehat-sehat tuh kita semua ya. Amin. Cepat sehat juga ya Bang Eja. Terima kasih.
0: Thank you Reti.
1: Terima kasih Reti udah berbagi. Memang kalau misalnya cut off atau gak cut off itu tergantung kitanya sih. Kita kalau memang pengen cut off demi sanity atau kewarasan, ya monggo sok silakan.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya pengen tetap bersilaturahmi karena ingin menjaga apa namanya hubungan, ya silakan juga.
0: Iya, balik lagi sih terserah kamu ya. Tapi kadang-kadang at least kalau gue udah tidak punya energi, gue udah tidak punya bandwidth, gue udah tidak punya kekuatan untuk berurusan dengan orang-orang yang toksik. Itu kalau yang cut off-nya dari gue. Hai Cika.
1: Yes.
0: Kak Jill, Kak Eja, pernah banget lagi. Aku punya temen yang suka minjem barang, tapi balikinnya lama banget. Pas ditegor malah dia yang marah.
1: Nah,
0: akhirnya dia nge-cut off aku. Lah.
1: Nah,
0: padahalnya harusnya gue yang kesel. Tapi dari situ gue belajar, kadang orang yang salah justru paling jago bikin dirinya jadi korban.
1: Ih, udah. Gila. Itu bisa jadi quote tuh.
0: Itu dia kan.
1: Apa tadi, coba yang terakhir aja.
0: Kadang orang yang salah justru paling jago bikin dirinya jadi korban. Juwita.
1: Yes, Juwita, halo Kak Eja.
0: Pernah dong Kak, gitu kan. Dia bikin masalah, dia yang ngomong kasar. Besoknya gue yang dihapus dari semua sosmed. Nah tadi kayak Epro tuh bingung sih awalnya, kayak lah kok gue yang kena. Tapi

0: Adalah ya, akhirnya gue sadar mungkin emang lebih baik kehilangan temen daripada kehilangan kewarasan.
1: Nah ini gue setuju. Ya udah kalau temen mah kan people come and go gitu. Yes. Tapi kalau kewarasan kan penting banget untuk
0: kita. Harus kita baca, harus kita jaga. Oke, sehat-sehat terus ya.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Tahu aja kita lagi lapar kalau jam segini nih.
3: Lagi lucu-lucunya mungkin ya. Selamat sore buat sahabat suara yang baru saja bergabung di Suara Santai.
2: Yes, Jill sama Reza masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan suara yang cukup seksi ini.
3: Ih, dia sendiri aja kalau aku udah dari brojol begitu elak gue udah langsung seksi menurut gue sendiri.
2: Yes, kita kan ada Rara pastinya. Dan perjalanan nostalgia ini merupakan satu segmen yang kayaknya favorit gue deh. Soalnya lu bisa ceritain memori di satu lagu itu dan kita telepon on air. Menyenangkan kan?
3: Betul, dan juga ada informasi mengenai polisi yang usut dugaan ancaman bom via informasi elektronik di Bandara Bali.
2: Ih, serem.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, kita sudah ada di perjalanan nostalgia di mana kamu bisa request satu lagu yang membangkitkan memori kamu.
0: Yes, nama Reza Bima, dipanggil Eja. Yeah. Paling jauh panggilan lo apa?
1: Aku Jonathan sih.
0: Atur.
1: John gitu.
0: Biarin dia lagi sakit, gue kasih semuanya. Nama Jill Vandis, paling jauh gue dipanggil Jilo, palingan ya. Nama Eva, paling jauh dipanggil Eprot.
1: Dari
0: selamat
1: mana sih?
0: Selamat sore menjelang malam, Eva garis miring Eprot.
2: Selamat sore Kak Jil.
0: Aduh, ini adalah salah seorang sahabat suara yang kita udah pernah kenalan.
1: Yes, kita pernah nonton bareng.
0: Kita udah pernah ketemu, kita udah pernah nonton bareng.
1: Yeah.
0: Tapi waktu itu kayak lo ngakunya nama lo bukan Eprot dah.
2: Eprot Kak.
0: Masa sih?
1: Oh gitu.
0: Lu gak berniat pakai nama Eva aja,
1: udah, Beb? Udah bagus-bagus Eva gitu. Eva sih.
2: Di kuping itu rasanya aneh kalau manggil Eva. Biasanya prop-prop gitu.
0: Kuping-kuping lu sih, ampun.
1: Kira-kira kenapa dari Eva itu ke Eprot? Apanya yang prot? Aduh,
2: sebelah ya, itu kan sebenarnya kempot. Jadi pot-potnya itu jadi Eprot.
0: Oh,
1: oh gitu maksudnya.
0: Ya. Ternyata mendadak ya di live TikTok kami juga yang namanya Eva pada muncul.
1: Aku namanya Eva juga katanya gitu.
0: Selamat sore menjelang malam Eprot. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu lagi di mana sekarang? Lagi menepi
2: lagi di dalam mobil.
0: Lagi menepi di daerah mana?
2: Aku lagi di BSD.
1: Oh, kamu lagi di BSD. Eh, ceritain ke kita dong pengalaman kamu. Kan kamu kalau gak salah kamu itu adalah driver kan?
2: Iya.
1: Nah, aku tuh penasaran banget. Gimana sih perjuangan kamu tiap harinya, Eva?
2: Perjuangan aku itu bangun pagi jam 5. Udah pasti tiap hari jam 5 bangun.
1: Oke. Okay.
2: Yang pasti sarapan nasi uduk dulu ya di warung Ririn.
0: Gitu. Warungnya terus, Ririn yang adalah sepupu keluarga juga ya.
1: Saudara.
0: Ini ya bentar Allah. bentar lagi kita pecah kakak
1: ya
0: nih sama mereka
1: Allah.
0: Semua.
1: Terus.
2: Nah, jadi setiap sebelum keluar itu jam, sebelum bunyi setengah 6 masih di rumah. Kalau nggak bunyi keluar nih, keluar rumah. Maksudnya belum masuk orderan.
1: Oke.
2: Ngedeketin perumahan-perumahan atau ngedeketin apartemen.
0: Yes.
1: Okay.
2: Karena kan biasanya tiap pagi dari BSD itu selalu ke Jakarta.
1: Oke.
0: Dan ini adalah sesuatu yang kamu lakukan setiap hari ya?
1: Tiap hari ya?
2: Tiap hari.
0: Pejuang.
2: Dari 2017 sampai
1: respect.
2: Sekarang.
1: Respect. Aku dulu pernah nguber cuma mau beli kamera doang. Abis itu gila ini capek banget ternyata. Makanya aku respect banget sama orang-orang yang di jalan. Edan.
0: Terus sekarang kan kita masuk di perjalanan nostalgia. Seorang yes. Eva garis miring Eprot mau request lagu apa sih?
2: Aku mau lagunya Gala Bunga Matahari.
0: Sal Priadi.
1: Ceritanya tentang apa?
2: Karena aku tuh kan dulu punya teman ya, deket banget. Dia itu yang pertama kali ngajarin aku bawa mobil. Sampai sekarang aku bisa bawa mobil karena dia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dia itu punya penyakit kanker.
1: Oke.
2: Okay. Jadi selama dari awal sampai dia nggak ada pun aku temenin gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi pertama kali kemo, yang tahu pertama kali dia kanker itu aku. Jadi ketika aku kangen gitu kan sama dia, salah satunya obatnya cuma ke rumah sakit.
1: Wow. Oke.
2: Okay. Lihat orang yang kemo.
0: Oke. Okay. Membangkitkan memori kamu dengan sahabat kamu yang sudah tidak ada itu ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Kita kirim doa-doa yang baik.
1: Yes.
0: Ya, Eva ya, kita kirim doa-doa yang baik. Kita yakin teman kamu sudah berada di tempat terbaik untuk dia. Thank you for sharing. Terima kasih sudah bisa rentan dan bercerita sama kami.
1: Yes.
0: Jangan lupa nanti pada saat ada orang yang duduk masuk ke dalam mobil kamu, suruh mereka dengerin Iswara selalu ya.
2: Dong.
1: Especially sore ya. Harusnya denger sore aja gitu ya.
0: Jadi begitu mereka buka pintu, selamat malam. Salam dari Jill dan Jek Reza. Gitu.
1: Eva, terima kasih banyak ya.
0: Thank you so much ya.
1: Thank you.
2: Terima kasih Kak Jill, Kak Eja.
0: Bye. Hati-hati di jalan, baby.
3: Mungkinkah

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Aham, aham, aham.
1: Kembali di RAR Iswara Bersandiwara.
0: Ya betul sekali, tapi dalangnya masih belum ada. Jadi kita masih berdua aja nih.
1: Udahlah berdua aja. Ceritanya sekarang kita berdebat. Udah tahu partner gue lagi sekong. Disuruh berdebat dengan situasi yang memanas.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Oke.
0: Kita akan berakting dengan ini, apa namanya, skrip ini. Asli gue mau ngomong skripnya susah tau gak lo.
1: Udah susah fokus.
0: Asli.
1: Oke, jadi ceritanya aku sama Eja lagi berdebat soal permasalahan sederhana di mana dua-duanya tuh makin panas ya.
0: Oke.
1: Ja,
0: apa?
1: Udah gue bilang untuk jangan lo keluarin, malah lo keluarin. Sekarang kita yang repot jadinya.
0: Apaan sih Jill, namanya juga unek-unek yang harus gue keluarin. Lagian lo tuh bikin gue berdiri pas lo megang gue. Ih,
1: biarin aja lo berdiri pas gue megang kuping lo, biar lo tahu rasanya.
0: Ya lagi dong. Nggak, maksudnya Jill ini sebenarnya masalah apa sih? Dari tadi saut-sautan doang, kagak tahu ini inti masalahnya apaan.
1: Ya jujur lah, ini dalangnya yang nulis, dalangnya ada juga kagak ada. Iya kan, dia juga udah bingung mau nulis apa.
0: Dalangnya lama-lama nih kayaknya kurang kreatif nih Jill.
1: Ntar dia denger tiba-tiba muncul ehem.
0: Bodoh, biarin. Ini dalang nih, red flag emang dia nih. Masa izin udah 2 hari?
1: Yakin aja lah, dia ada urusan lain. Udah, kita lanjut cerita aja.
0: Jangan Jill, ini pasti ceritanya ngadu domba kita.
1: Waduh.
0: Pokoknya besok dia balik, kita gak usah ngomong sama dia.
1: Terus?
0: Biar dia berasa di cutting.
1: Cut off pak, cut off. Kalau cutting itu jatohnya stiker ya pak.
0: Lah iya.
2: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing, nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
3: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta.

0: Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan peset, saat ini pembahasan masih berada pada tahap penyusunan naskah RUU dengan mengedepankan partisipasi publik. Penyusunan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka dengan menghimpun sebanyak mungkin masukan dari berbagai kalangan. Komisi 3 juga memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah daerah agar substansi RUU benar-benar menjawab kebutuhan penegakan hukum di Indonesia.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pembangunan fasilitas kantor urusan agama yang memadai di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
2: Maka Komisi 8 punya konsen yang sangat kuat untuk lalu semua kantor-kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan terutama KUA itu satu diperjelas status tanahnya, yang kedua diperbaiki bangunannya, yang ketiga adalah soal fungsi dari kantor itu sendiri.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Terkait kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP di Palembang, Sumatera Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan tindak kriminal. Lita mendorong evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurutnya, pendekatan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap berjalan. Namun, kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat tidak boleh dikesampingkan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Jill sama Reza masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Jam 7 malam.
1: Pengennya jam 8.
0: Jill sama Reza butuh liburan, pengennya yang deket-deket aja ke Bali. Tapi ternyata baru-baru ini ada ancaman yang akhirnya diusut sama polisi. Jadi polisi mengusut ancaman bom di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang disampaikan lewat informasi elektronik.
1: Bukannya nggak boleh ya kalau misalnya kita boleh bercanda-bercanda gak soal
0: boleh
1: bom gitu?
0: No. Jadi ini sudah diselidiki dan dilakukan untuk memastikan sumber dan kebenaran ancaman tersebut.
1: Yes, jadi keamanan tetap kondusif katanya. Meski ada dugaan ancaman, kondisi keamanan di Bandara Ngurah Rai ini tetap terkendali.
0: Betul.
1: Sahabat Suara. Penumpang juga masih bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Nah, memang perjalanan dan penerbangan semua berjalan normal, nggak sampai mengganggu operasional penerbangan di bandara.
1: Yes.
0: Dan juga penerbangan semuanya all good sambil polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lagian ngapain juga sih pakai acara ngancem-ngancem tuh, piye?
1: Itu makanya jangan ngancem, langsung aja enggak, bercanda.
0: Gila jangan dong.
1: Ini terima kasih, kita sekalian pamit di TikTok.
0: Makin lama makin berat habis, ya.
1: Ya jadi aku harus minum obat dulu. Aku mau minum jamu, aku mau dikerokin, aku mau dibalurin. Semoga besok aku bisa ada di good shape ya.
0: Amin. Ya. Sehat-sehat.
1: Iya, thank you.
0: Kita pulang dulu kalau gitu.
1: Bye-bye.
0: See you guys tomorrow.
1: Bye.

0: pagi di hatiku.
1: Hey girl.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika.
1: Thank
2: terima
1: you,
2: kasih
1: Butika.
2: Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu.
1: Yaudah,
2: harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja kaya, udah gue
1: du jalan aja gitu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: ya kan?
2: Lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada gue Beril di sini nemenin lo yang lagi di mobil, yang di perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor, atau yang udah rebahan sampai rumah. Selamat malam semuanya. Absen-absen dulu yuk, seperti biasa di jam pertama kali gue siaran ini, gue pengen ngajakin lo untuk kayak ya update aja lagi ngapain, lagi sama siapa, jalanan macet apa enggak, traffic info, anything ke WhatsApp ya 0816 114 1014.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sering banget digambarin sebagai sosok yang berani, dan gue minta lo berani update juga posisi sekarang lagi mana dan lagi pada ngapain nih gilannya. Ada Heru. Woi, halo Heru. Wah, fotonya keluarga bahagia sekali di WhatsApp-nya ya. Semoga bahagia terus keluarga. Amin, amin, amin, amin. Malam Beril absen dulu. Seperti biasa OTW Sunter Ciledug. Posisi di Tomang, padat merayap. Tomang ye. Dari namanya tuh kayak ini tuh daerah tuh brr gitu. Kayak serem banget gitu. Padat sekali. Hati-hati di jalan ya, Heru. Ada VN juga masuk nih, dari yang udah langganan banget, sering banget update-update. Ready. Tuh kan, kagak keputar lagi suaranya. Nih liat nih.
1: Malam, Meryl.
0: Malam.
1: Gue ready.
0: Ya dong.
1: Masih di jalan.
0: Masih di jalan.
1: Anak-anak.
0: Dari mana malam-malam?
1: Mau kasih info aja sih tadi. Perjalanan dari Harmoni sampai ke Alam Sutra macet.
0: Wow, berapa jam?
1: Sekarang gue baru keluar dari tol sih. Gue mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Ibu Pekerja Tantri ya. Terima kasih, Beril.
0: Reds, lu gak bosan apa Reds? Request itu lagi Reds, gue sampe notice loh. Nanti gue cariin ya. Thank you lah update-nya by the way. Semoga bisa cepat sampai rumah. And ini ngomongin Agustus, BTW masih ditunggu ya yang lain ya, yang pengen titip salam atau pengen update-update kayak Reti dan Heru tadi, monggo. Ini kan bulan Agustus, bulannya Leo, dimana zodiak-zodiak Leo ini tuh orang yang dominan, sering digambarin sebagai sosok yang berani, percaya diri, center of attention, ya kan, gak ragu untuk ambil keputusan, walaupun yang namanya zodiak juga kan, mungkin gak semua orang Leo kayak gitu, tapi Leo-Leo di sekitar gue sih, gitu, ILL, Ikatan Leo-Leo. Tapi gak semua yang bukan Leo berarti penakut, sahabat suara. Tapi sekarang gue jadi kepikiran, mungkin ini kita agak general ya, sahabat suara ya. Setiap orang itu kan pasti punya satu keberanian yang beda-beda. Kayak ada yang berani ngomong depan banyak orang, ada yang berani resign, keluar dari zona nyaman. Aku mau jadi gamer, nah ya gak. Ada yang berani, apa misalkan di Dufan naik wahana yang cukup ekstrim gitu. Mungkin ada juga orang yang santai megang ular. Gue takut banget ular, gue heran ya teman-teman gue. Gue sampai saking takutnya ular, ada teman gue yang dia memang pecinta reptil. Gue itu kan kalau lihat video ular kan pasti kaget ya. Apapun yang berbau ular gue kaget gitu. Suatu hari dia instastory lagi ngasih makan ularnya pakai tikus. Langsung gue mute. Gue mute instastorynya dan sampai sekarang gue gak bisa lihat instastory dia karena emang gue mute. Gue gak mau melihat video-video ular itu lah, gue takut banget. Tapi sekarang gue pengen tahu dari lo, sahabat suara, hal apa sih yang berani lo lakuin tapi orang-orang sekitar lo tuh malah takut? Gue di rumah gue kayaknya yang berani sama cicak tuh gue doang. Keren kan gue, laki gue. Tenang aja, tenang. Ini gue ambil cicaknya, yes. Padahal kayak ya udah sih cicak doang. Tapi jawabannya gue yakin bakal macam-macam. Lo di, misalkan orang-orang di rumah lo pada takut sama ini, tapi lo doang yang berani. Misal lo berani sama ular, lo berani sama Pak RT yang galak gitu ya, lo cukup apa namanya, cukup kekeh dan cukup tegas gitu ya. Di saat orang-orang sekitar lo mungkin kurang tegas, nah kasih tahu gue ya. Sekali lagi, hal apa yang berani lo lakuin tapi kebanyakan orang sekitar lo tuh takut? Asik. Ditunggu ya di WhatsApp, langsung jawab aja. Abis ini gue bacain 0816 114 1014.

lupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Alright guys, sekarang lagi ngomongin soal hal apa sih yang lo tuh berani tapi orang-orang sekitar lo pada takut. Nah, ini contohnya ya. Ada yang udah jawab nih, ada Kevin. Kevin dari Bandung bilang, "Ber, gue paling seneng naik roller coaster. Makin tinggi, makin semangat." Woy, sukanya yang tinggi-tinggi ya ini ya. Yao Ming lo naikin tuh, Yao Ming. Main basket. Sarah dari Bogor, "Gue berani makan jengkol sebelum meeting." Wow. Emang kenapa kalau makan jengkol pas meeting? Nggak maksud gue. Oh, gue ngerti. Ya, baunya ya. Bau ya. Iya. Gue... Kalau gue ini kebalikannya, orang rumah gue pada berani makan jengkol, pada suka, gue gak suka. Gue lebih ke pete, gue anaknya pete, main di pete gitu ya guys. Ini ada dari, mana nih, ada dari Rama. "Gue berani sama ular, waktu itu ada ular masuk ke rumah gue, abis banjir Ber, orang rumah gak ada yang berani." Iya sih, gue sih support orang rumah lo ya. Yang berani sama ular tuh janggal, hanya segelintir orang aja yang berani sama ular gitu loh maksud gue. Satu lagi nih gue baca ini. "Gue tipikal orang yang berani traveling sendirian ke luar negeri." Oh iya, tapi bener deh. Ini mungkin gampang banget dijawab, cuma pas realitanya pas gue cek, gak semua orang tuh berani mempertaruhkan uangnya dan juga dirinya dia sendiri untuk traveling ke beberapa kota sekaligus atau ke luar negeri gitu ya. Karena yang pertama kan ke luar negeri kan, misalkan kemana ya, yang negara-negara yang umum banget lah, alias mungkin ke India gitu kan. Misalkan ya, kan kita nggak tahu gitu di sana gimana, makanan apa dan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan tuh apa. Nah ini orang ini berani nih, keren Dina nih, gokil lah. Coba yang lain sahabat suara, kalau misalkan apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh nggak berani gitu ya. Kayak misalkan teman gue deh, misalkan teman gue itu berani banget untuk kenalan sama orang. Orang sekitarnya nggak berani, nggak punya keberanian itu. Teman gue ada yang akhirnya pacaran sampai sekarang, dia memberanikan diri kenalan di konser. Kan nggak semua orang berani dong. Dia belum langsung nyamperin gitu set kenalan. Dia bilang sama gue pengen kenalan sama gitu, Ril. Jangan gila, jangan. Ntar aja maksud gue. Masih banyak lo tempat untuk kenalan gitu, lo bisa lewat online dating atau lo bisa kenalan sama teman lo terus lo pacarin gitu. Enggak, strangers, total stranger disamperin sama dia. Pacaran sampai sekarang 5 tahun. Pikir udah putus deh. Di iswara.network, username-nya jangan lupa di follow ya, @iswara.network. I'll see you there, sahabat suara. Iwake.

Barang Beril sampai jam 10 malam. Gue pengen say hi dulu bu. Ada Algifari, ada Dari, ada Shinenia Aksesoris. Katanya kok mirip Nuha yang COC Ruang Guru kak, hehehe. Mungkin ya, gak tahu. Kembar Petualang, halo Kembar Petualang. Ada Rina juga yang di WhatsApp nih tuh. Ada Aldo juga, ada juga Putri. Wah Putri udah ngirim cerita nih, nanti aku bacain ya di sesi curhat ya. Nanti bakal ada BTS juga. Basically itu segmen untuk bacain curhatan-curhatan kamu. Kalau misalkan punya curhatan langsung aja kirimin sepanjang lebar apapun gitu ya. Tapi jangan panjang-panjang banget kali ya, takutnya waktu gitu. Tapi gak apa-apa, kirim aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Abis ini Beril lanjut temenin lo sahabat suara. Dengerin terus, pokoknya stick around on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

ngomongin orang, dan selamat datang di jam kedua siaran Beril di Nongkrong Bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bring it on. Hey. Yo, gue minta, mungkin lo ada sesuatu yang gak bisa diceritain ke orang lain gitu, yang lo pendem sendiri, tapi lo gak berani ceritain ke orang yang akan lo tuju. Gue minta lo ceritain semuanya ke gue. Nomornya Iswara 0816-114-1014. Ya mungkin kalau misalnya lo ceritain ke orang, lo takutin lo ceritainnya ke gue. Gue bisa sembunyi nama lo kok, kalau misalnya lo gak mau disebutin namanya, oke? Okay? Yang mau marah-marah juga gak apa-apa, sahabat suara. Menyapa dulu yang di TikTok nih, ada Glenka, ada Mueza, ada Andi, ada Margareta. Nih ya. Margareta bisa cerita sama gue. Anaknya itu didorong sama temennya di sekolah. Ya kan, didorong sampai masuk RS. Terus, orang normal, orang yang punya adab, orang yang bisa memanusiakan manusia, dan orang yang sadar deh kalau dirinya salah akan minta maaf dong. Tapi emaknya gak minta maaf. Sumpah gue gak mau punya. Gue gak mau jadi orang tua yang kalau anak gue salah, gue akan ngebela anak gue. Enggak, anak gue harus terima konsekuensinya, gila loh. Nih ya, buat siapapun, kalau lu nih ibu-ibu itu denger siaran gue, lu miskin adab bro. Gue gak peduli lo ibu-ibu bukan, kayak debet gue lagi pengen marah-marah gue malam ini. Jadi kalau misalnya lo ada cerita, sahabat suara, monggo ceritain aja ke nomornya Iswara 0816

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril, mendingan lo masuk sekarang ya. Kita masuk dulu ke topik hari ini, sahabat suara. Hal apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh culun, gak berani, takut? Tadi ada yang bilang kecoa. Kecoa gue berani, Ber, tapi orang-orang rumah gue kagak ada yang berani kecoa. Emang kenapa? Kecoa gak gigit ya? Cuma ya menggelikan aja bentuknya. Ini masuk Reti. Jangan-jangan Reti kan voice note. Oh ini, iya Reti aja deh. Reti, masuk Reti.
1: Menurut gue sekarang itu paling berani di keluarga gue itu adalah gue berani ambil double job, triple job. Karena gue selesai ngajar gue.
0: Bentar. Reti, mohon maaf. Jangan berdiri samping bis telolet boleh. sorry motong. Lo tau gak sih guys yang suara bis tuh sekarang 2026 udah gak pakai telolet. Sore, tapi suaranya gini.
2: Saya akan lawan. Kocak
0: banget, lo tau kan ya TikTok? Tau kan?
2: Saya akan lawan.
0: Udah gitu aja. Ayo masuk, ambil double job, triple job.
1: Okay. Masih jadi driver. Kalau pas ada jadwal ngelesin, gue masih ngelesin juga. Respect. private online and offline. Ya, secara anak gue yang pertama mau masuk SMP dan itu biayanya nggak sedikit. Jadi gue masih berjuang lah buat memperjuangkan itu. Temenin gue sampai rumah ya, karena Gading Serpong pasti macet dengan adanya bias. Terima kasih, Beril.
0: Terima kasih, Reti. Hati-hati di jalan. Respect. Reti ini adalah seorang guru, tapi dia tetap ambil double job, triple job, whatever job. Semua diambil. Yang penting lo sehat selalu, dan semoga keringat lo bisa jadi berkah buat anak-anak dan keluarga lo. Amin. Ini gue puterin lagu buat lo. Requestan Reti setiap hari. Ibu bekerja.

0: Anau dan Ari Lesmana, sesi BTS potret. Berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.
1: Berani terbuka sama Beril.
3: Beril, bukain dong.

0: Terima kasih kamu yang udah kirimin curhatan kamu yang memfasilitasi aku untuk marah-marah, karena kita semua hari ini kayak lagi pengen marah ya. Malam Kak Beril, aku Putri di Ponpin alias Pondok Pinang. Sebulan yang lalu aku mau update kartu keluarga yang invalid. Minta fotokopi kakak dan KTP di Pak Ketua RT. Maksudnya mau ambil dan dibawa ke Dukcapil. Pak RT bilang dari Dukcapil dulu baru ke sini. Aku jawab, enggak Pak, dari Pak RT dulu baru ke Dukcapil. Dia bilang ada di HP aku. Bentar, tak. Ini gak ada titik komanya nih. Ini gue udah marah nih sampai sini nih. Marah karena lu gak ada titik komanya. Lu baru kesini. Aku jawab gak apa, dari RT dulu baru ke Dukcapil. Ya pokoknya gue bacain aja ya, moga lu paham. Dia bilang ada di HP aku. Terus aku jawab, iya makanya dari RT dulu baru aplikasi di HP sama. Dia bilang, kamu gak sopan. Oh gak gini. Pak RT ngasih tahu sistemnya seperti apa dan feedbacknya dia juga ngasih tahu sistemnya sebenarnya seperti apa. Jadi kayak ada miss gitu loh, miss info. Batu-batuan nih. Tapi yang bikin marah adalah Pak RT bilang kamu nggak sopan.
1: Loh.
0: Terus dia bilang Putri marah. Ya marahlah gue, ngomong baik malah dibilang nggak sopan. Gue nunjuk-nunjuk muka ke ketua RT.

menyalahi prosedur selama warga nggak ada yang berani sama ketua RT. Kaku PA pula. Oke, gue paham. Si Pak RT ini gila hormat. Padahal cuma pengen ngomong, oh seperti ini loh sistemnya Pak. Heh, saya lebih tua. Kamu nggak sopan sama saya lah. Banyak tuh bapak-bapak yang sosokan kayak gitu tuh nggak? Saya lebih tua. Ya kalau lebih tua tapi lebih bloon deh gimana? Jadi menurut gue ini bapak-bapak yang gak diajarin sama anaknya, ngerti ya maksud gue? Ada kalanya orang tua semakin tua, infonya tuh harusnya lebih updated anaknya. Anaknya harus kasih pengertian di rumah ke orang tuanya. Gimana gini loh Pak, menghadapi orang sekarang tuh gini-gini ini gak bisa pakai prinsip. Nah kalau orang tua gak mau dengerin anaknya ya beginilah jadinya. Lo pernah gak sih ngalamin apa kayak debat sama orang tua, tapi bukan orang tua lo ya, maksudnya debat sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak jelas aja gitu opininya tuh kemana, omongannya kemana, kayak batu aja, kosong aja gitu. Harus hormat, bener kata Astrid, gila hormat. Lo cari di TikTok video-video begitu banyak banget nih. Jadi nih ya, pesan buat anak-anak seumuran gue yang orang tuanya udah mulai sepuh gitu ya. Orang tuh semakin tua itu kan emosinya malah semakin agak susah dikontrol gitu ya. Dan semakin batu. Gue mengalami orang tua gue juga semakin batu kok. Susah banget dibilangin. Minum vitamin, susah banget. Gue suruh olahraga, susah banget. Ya tapi gimana? Lo sebagai anaknya, ini pesan gue, lo harus selalu kasih pengertian ke orang tua lo. Jelasin, ajak jalan-jalan. Jangan ujuk-ujuk kayak lo juga gak boleh kayak gini, misalkan orang tua lo batu, so lo marahin gitu. Ya jangan, ya lo juga harus ajarin dulu dari awal. Ada momennya dulu orang tua ngajarin kita, sekarang orang tua udah semakin sepuh, tenaganya semakin berkurang, ya lo yang ngajarin mereka. Biar gak jadinya kayak gini, ketua RT bawahnya pengen dilengserin. Daripada kita lengserin ke ketua RT, mending kita lengserin yang lainnya yuk. Maksudnya ketua RW gitu bisa jadi, mungkin ketua RW juga

0: Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita ada di BTS, Berani Terbuka sama Beril.
1: BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

namanya juga orang curhat, ya kita harus mendengarkan ya. Dan ceritanya mungkin unexpected gitu. Selamat malam Beril. Ini lanjutan cerita gue yang kemarin. Kalau di cerita sebelumnya gue sempat bilang kalau akhirnya gue ditinggal nikah sama pacar kedua. Ya mungkin lo inget ya, yang dengerin ini suara mungkin lo inget ceritain. Dari situ gue sadar dan memutuskan buat serius sama pacar pertama yang sekarang udah jadi istri gue. Awalnya gue kenal dia justru dari teman gue yang suka sama dia. Malah gue yang jatuh cinta. Kami pacaran sekitar 5 tahun. Setelah kejadian itu, gue berniat datang menemui orang tuanya. Orang tuanya botol apa gimana? Okay, sorry. Tapi sebelum sempat ketemu, dia tiba-tiba disuruh pulang kampung dan resign dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, baru gue tahu kalau ternyata dia dijodohkan sama anak seorang sesepuh di kampungnya. Waduh. Okay. Jujur hati gue hancur. Gue sempat nekat menelepon orang tuanya, tapi yang gue dapat malah dimarahin. Ibunya bilang, kalau memang serius, kenapa gak dari dulu datang melamar? Wah, sekarang sudah dijodohkan, masa disuruh batal? Wah, gak sopan kamu, gitu. Tanya bapak-bapak yang tadi sebelumnya. Enggak ya, sorry. Akhirnya gue pulang dan curhat ke orang tua sampai nangis. Iya Beril, Bahlil juga pernah nangis. Ya, ini dari Mas Bahlil ya, yang di TikTok ya. Namanya Mas Bahlil. Okay. Waktu itu orang tua gue cuma bilang satu kalimat. Kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Iya mending kembali, kalau ke Jogja kan terlalu dekat, kembali jauh ada pantai. Gue coba ikhlas dan kembali kerja seperti biasa. Gak lama kemudian dia benar-benar datang menemui gue. Ternyata dia kabur dari rumah karena gak mau dijodohkan. Karena cuma punya gue sebagai tempat bergantung. Jemuran loh bagaimana. Akhirnya gue bantu cari pekerjaan dan syukurnya dia diterima. Beberapa waktu kemudian dia mengalami kecelakaan kerja. Waduh, syukurnya gak parah tapi harus operasi. Selama di RS semua gue yang ngurus. Bahkan dokter sampai mengira gue suaminya karena persetujuan operasi gue yang tanda tangan. Alhamdulillah sekarang udah 13 tahun dia menjadi istri gue. Kami dikaruniai 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Itulah yang namanya jodoh tidak akan kemana. Jadi mungkin buat lo yang merasa kayak kayak gue bingung nih gue sama dia apa enggak ya, apa segala macam, udah lo santai aja. Ada yang namanya ikhtiar dan juga tawakal. Lo harus usaha dulu, berikhtiar dulu, lakukan apa yang lo bisa. Tapi jangan lupa bertawakal, serahkan semuanya sama yang di atas. Iya. Jadi yang bisa diambil benar kata orang tuanya Bahlil ya, MBG. Bukan. Bener kata orang tuanya Bahlil yang di TikTok ini, kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Terima kasih Beril, semoga cerita ini bisa jadi pengingat kalau jodoh emang gak akan kemana. Itu dia. Jadi gak usah dipusing-pusing dipikirin ya. Gue jadi ngecerita eyang gue itu sama eyang kakung almarhum. Dulu tuh pacaran SMA, habis itu udah pisah. Maksudnya yang kakung gue keluar kota, apa udah gak ketemu lagi, tiba-tiba ketemu lagi. Nah itulah yang namanya jodoh, gak akan kemana-mana. Tapi kalau yang udah berhubungan tapi kerjaannya kemana-mana mulu masing-masing, itu yang bukan jodoh. Nah

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ini adalah malam Jumat. Anything could possibly happen. Di malam Jumat, aku mendapatkan sebuah cerita yang bisa dibilang membuat bulu kuduk sahabat suara yang mendengarnya ikut merinding. Ada dua, yang satu voice note, yang satu cerita dari WhatsApp berbentuk kalimat, berbentuk chat yang akan nanti gue bacakan ya. Mungkin gue akan membacakannya dari WhatsApp dulu ya. Hai Bear, waktu itu gue pulang siaran sekitar jam 12:30 malam. Jalanan udah sepi, lampu merah juga banyak yang kedip kuning. Pas lagi nyetir, gue lihat ada seorang bapak berdiri di pinggir jalan. Bajunya lusuh, tangannya ngelambai pelan, astagfirullahaladzim. Gue sempat kepikiran buat berhenti, tapi karena udah malam banget, gue lanjut jalan. Sekitar 5 menit kemudian, gue berhenti di lampu merah selanjutnya. Dan gue merinding, karena bapak yang tadi udah berdiri lagi di pinggir jalan yang sekarang. Padahal gue gak lihat ada motor, gue ngeliat ada mobil, dan mustahil dia bisa nyampe lebih dulu. Gue langsung gas pelan-pelan. Begitu lewat, gue nengok ke spion. Jalanan kosong, gak ada siapa-siapa. Besoknya gue cerita ke tukang kopi langganan. Dia cuma diem, terus bilang, "Mas, di situ emang sering ada yang minta diantar, tapi katanya nggak pernah sampai tujuan."

mengingat waktu. Aku akan membacakan atau membawakan cerita horor dari sahabat suara berbentuk voice note. Langsung aja ya, kita masuk ke, aduh gue gak tau nama segmennya, tapi kita masuk ke cerita horor, oke?

0: waktu aku masih kuliah. Aku tuh ngekos di salah satu kosan gitu. Nah, posisinya di belakang rumah induk. Ada kejadian sore itu adiknya ibu kos itu meninggal tiba-tiba waktu di kamar mandi. FYI, nih adiknya ibu kos ini masih lajang, perempuan, tapi usianya udah hampir 50 tahun. Jadi dia itu yang bantu-bantu di rumah ibu kos. Nah, setelah meninggal, jenazahnya dibawa pulang ke kotanya, ke kota asalnya. Itu sekitar 13 jam sampai 14 jam lah dari kota tempat tinggalku waktu itu. Nah, malam besokannya itu ada kejadian. Tiba-tiba pas aku pulang pas aku pulang kuliah, ternyata lampu, semua lampu kamar dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 5 itu udah nyala. Anak saat kamar 1 sampai kamarku yang kita, pas aku pulang kuliah, ternyata lampu, semua lampu kamar dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 5 itu udah nyala. Dan baju anak saat kamar 1 sampai kamarku yang kita jemur itu udah ada yang ngangkatin jemurannya. Sampai yang di kamar nomor 2 itu ngechat ke anaknya ibu kos, dia nanya, "Mbak, ada yang pulang ke rumah kah atau ada yang ke kosan buat bersih-bersih atau apa?" Anaknya ibu kos bilang, "Oh, enggak ada. Emang kenapa?" "Oh, enggak, Mbak, enggak apa-apa, karena kita juga enggak enak kan mau ngomong." Dan itu enggak ada orang sama sekali di kosan itu, dan kos kita itu digembok, selalu digembok, dan pagernya lumayan tinggi. Terus ada pagar temboknya gitu. Itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi siapa yang ngangkat jemuran dan siapa yang nyalain lampu? Sampai akhirnya pas besokannya paginya subuh itu aku dengar ada suara yang nyapu, ada suara orang nyapu di halaman, tapi nyapunya nyapu pakai ini, sapu lidi gitu. Gak lama aku kan sempet ngelihat kayak ada orang nyapu, tapi gak begitu jelas gitu loh, karena itu tuh ada di depan kamar nomor 3.
1: Kamar 3 lagi.
0: Jadi gak begitu jelas, cuman aku lihat kayaknya ada perempuan aja yang nyapunya sambil nunduk gitu.
1: Allah.
0: Gak lama aku tutup lagi tuh ini gordenku. Gak lama si kakak, si mbak yang di kamar nomor 2 itu, dia manggil-manggilin kita semua. Terus pas kita keluar, dia bilang gini, "Sumpah gak lucu, ini siapa yang habis nyapu? Sapunya ditinggal di tengah jalan." Dan ternyata si anak kamar nomor 3 ini, kan yang di kamar nomor 3 ada 2 orang nih, dua-duanya mereka bilang, "Sumpah, tadi kita gak lihat siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa yang nyapu, cuman kita ada dengar suaranya." Dan itu sapu ijuk harusnya ada di pekarangan rumah utama yang kehalang tembok sama pagar sama kosan kita, dan pagar itu bahkan digembok. Jadi ya, kejadiannya begitulah pokoknya.

0: 101.4 FM.
1: Harusnya memang agak lebih awal nih cerita horor nih, karena masih ada beberapa cerita yang pengen aku bawakan. Tapi, dan curhatan-curhatan juga masih ada yang belum bisa aku bawakan. Short buat Uci, buat Dari. Tapi besok kan aku langsung bacakan ya di siaran besok, di hari Jumat jam 8 sampai jam 10 tentunya. Gue tiap hari siaran. Jadi jangan lupa buat lo yang baru pertama kali dengerin ini suara, tiap hari dengerin siaran gue dari jam 8 sampai 10. Dan jangan lupa gue juga live di TikToknya iswara.network. Kali-kali udah bosen dengerin radio, pengennya nonton radio, nah itu langsung mampir aja guys ya ke TikToknya iswara.network. And thank you buat teman-teman yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi siaran. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Dan yang masih lembur di kantor, hati-hati. Ini bercanda, bercanda. Jangan lupa di follow TikTok iswara.network ya. Sekali lagi at iswara.network. And it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: main bagasi ya, bener gak? Gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masing-masing. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi
0: kan. Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah
0: enggak
2: berfungsi kalau enggak salah.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: cincang-cincingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru.
2: Suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Internasional 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin. Tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Apa kabar semuanya?
1: Kalau aku perhatiin kayak suara aku ketinggian ya mas untuk pagi hari ya.
3: Tinggi tapi belum tentu sesuai dengan mood dan juga vibes, juga atmosphere pagi hari ini.
1: Kalau gini, kalau udah ketemu hari Jumat, betapa bahagianya. This is weekend bro.
3: Yes, weekend brother. So we have to feel good on Friday, feel happy.
1: And this is my mom's birthday, 7 August.
3: Oh, happy birthday.
1: Itu
3: mama
1: dia.
3: Mertua. Okay, before we start this program, we have to absent first ya, yeah, one by one.
1: Day, yeah.
3: English day,
1: yeah,
3: okay.
1: Yeah. Oh
3: Indra. Absent, Indra.
4: Yes, I am.
3: Okay,
4: yes,
3: Buluk.
5: Yes, I'm here.
3: Nikta Gina.
6: Yes, darling.
3: Panggil nama aku dong.
6: Kinas.
3: I'm here. Kita mulai suara seru dengan Bismillah.